0: dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara. Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
1: Radio Bahana FM Ngawi. Radio Bahana FM Ngawi.
0: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi pada Lensa Piala Dunia 2026. Dan pastinya Bila akan menyajikan kabar terbaru, skor terbaru pertandingan Piala Dunia 2026 terkini dan terupdate di hari ini. Nah Sobat Bahana, hasil pertandingan Kanada dan Qatar gitu ya, itu membuahkan hasil 5-0 Sobat Bahana Kanada dengan skor 5 gitu ya. Sobat Bahana Kanada yang mengamuk sampai mendapatkan skor 5 dengan kosongnya Qatar gitu. Nah setelah itu ada Swiss dan Bosnia dengan skor 4-1. Swiss mendapatkan skor 4 dan Bosnia mendapatkan skor 1. Serta ada lagi satu pertandingan yaitu Ceko dan Afrika Serikat, Afrika Selatan Sobat Bahana, maaf, Ceko dan Afrika Selatan, dan mendapatkan skor 1 sama. Setelah skor 5-0, 4-1 dan 1 sama ini Sobat Bahana, ada juga pertandingan terupdate jadwal pertandingan yang akan bertanding nanti malam gitu. Ada Amerika Serikat versus Australia, ada Skotlandia versus Maroko, dan ada Brazil versus Haiti, serta ada Turki versus Paraguay gitu. Nah Sobat Bahana, dari skor Kanada 5-0 bersama Qatar, ada lagi skor Swiss 4-1 bersama Bosnia, dan Ceko 1 sama dengan Afrika Selatan. Nantikan update skor terbaru dari pertandingan Amerika Serikat versus Australia, Skotlandia versus Maroko, Brazil versus Haiti, dan Turki versus Paraguay. Nah nantikan Sobat Bahana di Lensa Piala Dunia 2026 setiap jam 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam, tetap di Bahana FM Ngawi. Pastinya akan menyajikan informasi-informasi terupdate, skor-skor terupdate, serta gol-gol spektakuler dari Piala Dunia 2026.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
0: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live.

0: iki piye to, Bu? Tanduran kopi iku woe kok sithik banget padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, dirusuhe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah iya to? Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Nurul Falah, Pak Kajimat, Desa Sumber, Kradenan Bluro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito, Menden Rejo, Kradenan Bluro.
4: Toko Udin, Pojo Watu Sambung Bluro.
3: Toko Gudang Polowijo, Pak Maksum, Simpang Tigo, Kalimojo, Margomulyo, Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani, Nganti, Ngerau, Bojonegoro.
5: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, bersama saya Lila Bahana di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan mengupas Piala Dunia 2026 bukan sekedar sepak bola, tetapi peluang ekonomi masyarakat. Sobat Bahana, Piala Dunia 2026 kini menjadi perhatian masyarakat dunia. Jutaan pasang mata setiap hari tertuju pada pertandingan-pertandingan yang mempertemukan negara-negara terbaik dengan para pemain bintang yang selama ini hanya bisa disaksikan melalui layar televisi atau media digital. Bagi sebagian orang, Piala Dunia mungkin hanya dianggap sebagai tontonan olahraga, sebuah hiburan yang hadir 4 tahun sekali dan selalu berhasil menyatukan berbagai kalangan dalam satu semangat yang sama. Namun, jika dicermati lebih jauh, Piala Dunia sesungguhnya memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekedar pertandingan sepak bola. Piala Dunia adalah sebuah peristiwa ekonomi global. Setiap kali ajang ini berlangsung, terjadi perputaran uang dalam jumlah yang sangat besar. Hotel, restoran, transportasi, pusat perbelanjaan, industri kreatif, hingga sektor penyiaran mendapatkan manfaat dari tingginya perhatian masyarakat terhadap turnamen ini. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan masyarakat di daerah seperti Ngawi? Sobat Bahana, meski tidak menjadi tuan rumah, sebenarnya ada banyak peluang ekonomi yang bisa dirasakan masyarakat. Kita bisa melihat fenomena yang selalu muncul setiap Piala Dunia berlangsung. Warung kopi dan angkringan yang mengadakan acara nonton bareng menjadi lebih ramai. Penjualan makanan dan minuman meningkat karena masyarakat berkumpul untuk menyaksikan pertandingan bersama. Para pedagang jersey dan atribut sepak bola juga biasanya merasakan peningkatan penjualan. Kaos tim nasional favorit, shawl, hingga berbagai pernak-pernik bertema sepak bola menjadi buruan para penggemar. Belum lagi pelaku usaha percetakan yang menerima pesanan spanduk, banner, atau dekorasi untuk kegiatan nobar. Sobat Bahana, di era digital seperti sekarang, peluang itu bahkan semakin luas. Banyak pelaku UMKM memanfaatkan momentum Piala Dunia untuk membuat promosi kreatif. Ada yang menawarkan paket makanan khusus saat pertandingan berlangsung, ada yang membuat diskon berdasarkan hasil pertandingan, bahkan ada yang menggunakan tema sepak bola untuk menarik perhatian konsumen di media sosial. Hal ini menunjukkan sebuah peristiwa besar tidak selalu harus terjadi di depan mata untuk memberikan manfaat. Dengan kreativitas dan kemampuan membaca peluang, masyarakat bisa ikut merasakan dampak ekonominya. Namun, ada hal-hal lain yang juga perlu menjadi perhatian. Piala Dunia mengajarkan kepada kita bahwa olahraga bukan hanya soal prestasi, tetapi juga tentang industri. Negara-negara maju ini sudah lama menjadikan olahraga sebagai salah satu sektor ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia tentu memiliki potensi yang sama. Antusiasme masyarakat terhadap sepak bola sangat tinggi. Stadion selalu ramai, pertandingan selalu menjadi perbincangan, dan produk-produk terkait sepak bola memiliki pasar yang besar. Potensi ini seharusnya tidak berhenti pada euforia sesaat, tetapi bisa dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Karena itulah Sobat Bahana, saat kita menikmati kemeriahan Piala Dunia 2026, mari tidak hanya fokus pada siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mari juga melihat bagaimana sebuah momentum global bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk lebih kreatif, lebih produktif, dan lebih berani memanfaatkan peluang usaha yang ada di sekitar kita. Sebab pada akhirnya, kemenangan terbesar bukan hanya diraih oleh tim yang mengangkat trofi juara, kemenangan juga dirasakan oleh masyarakat yang mampu mengubah sebuah peristiwa menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Piala Dunia 2026 membuktikan bahwa sepak bola bukan sekedar permainan di lapangan hijau. Di balik setiap gol, setiap sorak-sorai, dan setiap pertandingan, terdapat peluang ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang siap melihat kesempatan. Lila Bahana untuk Tajuk Bahana dan sampai jumpa di edisi selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila di sesi kedua ini. Kitanya akan nemenin Sobat Bahana sampai nanti jam 8. Dan pastinya tadi sesi pertama Bila udah bahas banyak sekali gitu, tanya-tanya kabar Sobat Bahana cuaca hari ini hingga mungkin enggak gitu Sobat Bahana, Indonesia masuk ke Piala Dunia 2030. Nah Sobat Bahana juga ada yang menjawab dari pertanyaan tersebut, yaitu mungkin enggak gitu ya. Dan pastinya Sobat Bahana, harapan seluruh warga di Indonesia, gitu, seluruh masyarakat di Indonesia berharap mungkin ya Sobat Bahana, dan harus gitu ya, pastinya berharap harus masuk di Piala Dunia selanjutnya gitu. Sangat disayangkan setelah merdeka sampai sekarang Indonesia belum masuk ke Piala Dunia ya Sobat Bahana. Semoga saja ya Sobat Bahana di 2030 Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia 2030. Dan pastinya banyak sekali tantangan yang dihadapi, dan itu semua tuh gak mudah Sobat Bahana. Dan tantangan-tantangannya mulai dari mental saat bertanding, skill yang diasah, atau regenerasi tim baru, regenerasi generasi baru gitu ya Sobat Bahana, untuk timnas Indonesia. Mulai dari yang sekarang berumur belasan tahun sedang menggeluti dunia pesepak bolaan, terus habis itu mereka semua naik tingkat masuk ke tim-tim yang hebat itu Sobat Bahana. Jadi semua itu harus diregenerasi pastinya untuk meningkatkan. Yang pertama adalah skill. Mungkin generasi muda zaman sekarang itu lebih kreatif, lebih mempunyai skill yang mungkin lebih kuat juga, lebih bersemangat itu Sobat Bahana. Nah pastinya itu semua harus dibangun atau dimulai dari sekarang ya Sobat Bahana, membangun generasi-generasi muda agar punya harapan gitu ya, ya untuk Indonesia masuk ke Piala Dunia 2030. Nah selain itu Sobat Bahana, ada juga kualitas liga juga Sobat Bahana, semoga makin lebih baik gitu ya. Dan konsistensi di level Asia gitu. Jadi di timnas itu nggak hanya sekali saja bermain atau bertanding dan mengalahkan di tim kuat saja Sobat Bahana. Timnas harus konsisten gitu ya, melawan beberapa tim ataupun meraih hasil gitu Sobat Bahana, untuk melatih ombaknya gimana pertandingannya, mulai dari menghadapi negara seperti Jepang, Korea gitu, Saudi Arabia ataupun Australia gitu Sobat Bahana, untuk melatih gitu bagaimana peningkatan latihannya Indonesia dari tahun-tahun sebelumnya atau dari sebelumnya gitu Sobat Bahana. Jadi semua itu harus dilatih mulai dari sekarang agar bisa nanti menciptakan generasi timnas Indonesia yang bisa maju ke Piala Dunia 2030 gitu. Dan pastinya Sobat Bahana juga mengharapkan harapan yang sama agar Indonesia tahun berikutnya, Piala Dunia berikutnya, bisa lolos dan masuk Piala Dunia 2030 gitu. Nah Sobat Bahana, selain menantikan, mendoakan juga menyemogakan gitu Sobat Bahana, semakin disemangati generasi muda zaman sekarang untuk lanjut saja ke Piala Dunia gitu Sobat Bahana. Dari mungkin umur belasan tahun sudah menggeluti dunia pesepak bola di sekolahnya, di daerahnya, terus habis itu naik lagi di provinsinya, terus habis itu bisa lagi naik lagi hingga menjadi anggota timnas Indonesia. Waduh, itu suatu harapan yang banyak sekali yang mengharapkan harapan tersebut ya Sobat Bahana. Apalagi di Indonesia tuh memang banyak, selain penggemar, penonton pesepak bola kecil ataupun pesepak bola generasi muda, generasi emas itu banyak sekali Sobat Bahana kita jumpai. Mulai dari sekitar daerah kita, di kabupaten, dan itu rutin sekali latihannya. Bila sempat melihat juga gitu beberapa kali di lapangan, itu banyak sekali pesepak bola yang rutin sekali latihan ya Sobat Bahana. Dan itu adalah bentuk semangat gitu ya, bentuk semangat untuk membangun generasi muda, generasi emas Indonesia untuk maju ke Piala Dunia gitu. Nah Sobat Bahana, semuanya pastinya mengharapkan hasil yang terbaik dan mengharapkan kemungkinan itu Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia 2030. Dan Sobat Bahana, mungkin setelah ini Billy akan bahas lagi gitu ya, ngobrol lagi tentang tantangan-tantangan Indonesia jika akan melangkah lagi untuk Piala Dunia 2030 gitu. Pasti tantangannya banyak sekali dan perjuangannya yang tidak mudah gitu Sobat Bahana. Dan nantikan gitu Billy obrolan selanjutnya setelah yang satu ini. Nanti Billy akan kembali lagi ngajak seru, ngobrol seru Sobat Bahana semuanya di pagi hari ini. Pastinya sampai jam 8 Sobat Bahana yang punya opini dan cerita nih, ataupun tips, ataupun tantangan menurut Sobat Bahana Anda sendiri boleh banget langsung aja di share di 085634545. Bila tungguin komentar kamu di sini di Buana FM Ngawi setiap pagi sampai nanti jam 8. Jadi sobat Buana jangan kemana-mana, Bila akan kembali lagi setelah yang satu ini.
1: Gina, aku minta maaf.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila yang udah nemenin Sobat Bahana dari jam 6 tadi. Dan ini udah hampir jam 8 atau setengah 8 itu Sobat Bahana. Dan waktu kita itu makin terpotong gitu Sobat Bahana. Tapi gak apa-apa, Bila udah nyiapin obrolan-obrolan satu buat Sobat Bahana di pagi hari, di sisa-sisa waktu bersama Bila di pagi hari. Dan pastinya tadi Bila ngobrolin tentang tantangan generasi muda nih Sobat Bahana. Ngomongin generasi muda atau Gen Z atau Gen Alpha ya Sobat Bahana zaman sekarang. Bila ini juga termasuk Gen Z ya. Nah Sobat Bahana, semua yang Gen Z atau Gen Alpha ataupun malah Gen Milenial gitu, ini itu berlaku untuk semua generasi nih menurut Bila. Tantangannya ini tidak hanya

generasi muda yang mungkin lagi menggeluti dunia pesepak bola nih Sobat Ben, tapi tidak memperhatikan pola kesehatan seperti dia rutin latihan, rutin berolahraga, tapi mungkin tidurnya nggak teratur, makannya juga nggak teratur gitu Sobat Ben. Nah, itu juga mempengaruhi staminanya Sobat Ben, energinya gitu. Jadi kalau setiap hari pagi olahraga, sore olahraga, tapi tidurnya nggak teratur, malam begadang, tidurnya nggak cukup atau nggak ada 8 jam atau tidur hanya 1 jam 2 jam. Nah, itu mempengaruhi badannya Sobat Bana. Berolahraga nggak sehat malah nanti jatuhnya sakit tuh Sobat Bana, karena tidurnya nggak teratur. Mulai dari pola tidur, pola makan, pola olahraga, semuanya pola hidup sehat harus dilakukan pada generasi muda atau generasi emas yang sedang menggeluti dunia pesepak bola gitu Sobat Bana. Jadi mulai dari sekarang, dari dini ini Sobat Bana, mulai ibunda-bunda ataupun para Sobat Bana semua mengingatkan gitu pada generasi muda yang sekarang ini berjuang berlatih gitu ya demi negara kita gitu. Jadi semuanya harus diperhatikan, mulai pola tidur, pola makan, dan asupan yang diterima gitu. Nah, nutrisi, protein, dan semuanya gitu Sobat Bana harus diperhatikan untuk mencetak generasi muda yang kualitas gitu Sobat Bahana untuk regenerasi timnas Indonesia nanti. Dan pastinya Sobat Bahana juga tahu selain pola tidur, pola kesehatan gitu, pola hidup juga harus diperbaiki. Contohnya tidak terlalu banyak ataupun dominan setiap hari itu mainan handphone gitu Sobat Bahana. Jadi biasanya itu bisa berpengaruh bukan hanya kesehatan mata tapi kesehatan mental Sobat Bana. Contohnya mungkin anak semakin banyak bermain HP, ataupun para remaja-remaja sekarang yang dulunya itu semangat berlatih sejak sering bermain HP, lu jadi nyaman Sobat Bana. Jadi mungkin sifat malasnya itu tumbuh, jadi mereka jadi malas latihan, jadi malas berolahraga, malas makan ataupun malas tidur ya Sobat Bana. Itu sangat berpengaruh apalagi untuk generasi muda ya, Gen Z, Gen Alpha ini yang diharapkan menjadi generasi emas Indonesia ini harus banyak-banyak diberitahu gitu Sobat Bana, pola makan, pola tidur, pola makan, pola latihan, pola disiplin tuh Sobat Bana, dan pola hidup dari pola media sosial dan lain itu harus diperhatikan sekali untuk mencetak generasi yang bisa memenuhi kriteria menjadi regenerasi atau penerus yang bisa masuk timnas Indonesia dan memungkinkan Indonesia masuk Piala Dunia 2030. Dan pastinya Sobat Bana sendiri tahu gitu, semua penting sekali ataupun itu semua harapan kita semua biar Indonesia bisa masuk Piala Dunia 2030 gitu ya. Dan Sobat Bana bila akan kembali lagi setelah yang satu ini, nanti kita ngobrol lagi itu tentang generasi muda yang akan menjadi penerus timnas Indonesia 2030 dan kemungkinan besar gitu ya biar Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia 2030. Tapi setelah yang satu ini Sobat Bana, bila akan kembali lagi nanti pastinya akan bawa informasi dan obrolan yang menarik lagi di pagi hari ini.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila ya Sobat Bahana. Tadi udah ngajak Sobat Bahana ngobrol seru di pagi hari ini. Dan tadi pastinya Bila membahas tentang generasi muda zaman sekarang yang harus diatur pola hidup, pola makan, pola semuanya agar menjadi generasi emas yang akan regenerasi atau penerus timnas Indonesia nanti, yang akan masuk timnas Indonesia nanti, khususnya para generasi muda yang sudah menggeluti dunia sepak bolaan sejak kecil gitu Sobat Bahana, sejak umur belasan tahun. Dan pastinya banyak sekali gitu ya Sobat Bahana. Nah buat Sobat Bahana sendiri yang mungkin Sobat Bahana lagi dengerin itu, punya saudara atau Sobat Bahana sendiri yang menggeluti dunia sepak bola nih, boleh banget ya di spill apa aja nih tantangan yang Sobat Bahana alami gitu ya selama berlatih gitu. Selain latihan harus disiplin, tepat waktu, ataupun pola makan harus dijaga gitu, boleh banget ya di spill di 085-63-45-45-45. Nah pastinya Sobat Bahana sendiri mengalami banyak sekali tantangan ataupun pantangan nih yang harus dijalani selama pelatihan ya Sobat Bahana. Nah itu tidak mudah pastinya Sobat Bahana menjalaninya, apalagi untuk memperjuangkan gitu ya, memperjuangkan generasi muda untuk penerus timnas Indonesia 2020 timnas Indonesia yang baru gitu Sobat Bahana. Dan pastinya Sobat Bahana boleh banget nih di spill di 085-63-45-45-45.

0: 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, bila udah nemuin Sobat Bahana semuanya dari tadi jam 6 hingga saat ini hampir jam 8 gitu. Nah seperti biasanya, bila akan pamit Sobat Bahana setelah kita ngobrol seru di pagi hari ini, bila akan kembali lagi besok ya Sobat Bahana. Kita udah ngobrol selalu tentang Indonesia dan para generasi muda yang akan menjadi generasi penerus timnas Indonesia nih. Dan pastinya semua harapan dari warga Indonesia, harapan-harapan dan semoga-semogaan yang baik-baik itu bisa memungkinkan Indonesia nanti masuk ke timnas 2030, bisa masuk ke Piala Dunia 2030 gitu Sobat Bahana. Nah semoga dari semangat dan doa kita semua dan usaha para generasi muda yang akan menjadi penerus timnas Indonesia 2030 nanti, nah itu bisa tersemogakan ya Sobat Bahana, semua harapan yang diharapkan gitu. Nah Sobat Bahana semuanya, buat generasi muda yang akan menjadi penerus timnas Indonesia juga, semoga selalu semangat, dijaga pola makan, kesehatan dan pola hidupnya gitu Sobat Bahana. Dan pastinya semoga menjadi penerus timnas Indonesia yang baru dengan kualitas yang lebih baik lagi. Nah Sobat Bahana, sudah siaran ngopi spesial bersama Bila di pagi hari ini. Semoga Sobat Bahana sehat selalu yang baru bergabung atau yang sudah bergabung di pagi hari ini menemani Bila. Bila pamit undur diri Sobat Bahana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ha, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

0: bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana.

104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, kenaikan Pertamax ini baru 50% dari harga keekonomian. Sobat Bana, PT Pertamina Patra Niaga buka-bukaan soal kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter sejak 10 Juni 2026. Sobat Bana, meski harga Pertamax naik, ternyata harga Pertamax ini masih ada di bawah harga keekonomian. Sobat Bana, menurut Corporate Sekretari Pertamina Patra Niaga Robert Dumatubun, harga jika dibandingkan dengan harga BBM sejenis di negara-negara tetangga ASEAN, ini harga Pertamax di Indonesia tetap lebih kompetitif agar menjaga daya beli dan juga perekonomian masyarakat. Sementara itu, Sobat Bana, Rubet juga menjelaskan kenaikan harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Ini sudah mengacu pada mekanisme harga pasar sesuai formula yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sobat Bana, Robert juga mengatakan penjelasan penetapan dan penyesuaian harga BBM non subsidi ini sejalan juga dengan informasi yang sudah disampaikan pemerintah. Pertamax ini Pertamax series merupakan BBM non subsidi yang harga jualnya mengikuti perkembangan parameter pasar sesuai dengan formula yang berlaku. Sementara BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada perubahan harga. Sobat Bana, BBM non subsidi seperti Pertamax series ini merupakan produk yang harga jualnya ditetapkan oleh disesuaikan dengan perkembangan kondisi pasar dan juga faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi biaya pengadaan energi. Dan di tengah kondisi dinamika global di mana harga minyak dunia beranjak naik, Sobat Bana, dampak kondisi geopolitik, nah pemerintah ini senantiasa menjaga harga BBM non subsidi jenis Pertamax series selalu stabil dengan tidak mengalami kenaikan. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Di FM Banyar Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Banyar dari Tunaja 119 Ngawi. Di Labana udah siap banget nih menemani apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab ini ya pagi hari ini, menemani apapun aktivitas yang mesti dilakukan pagi ini di Jumat 19 Juni. Silakan menikmati Ngopi Spesial selama 2 jam ke depan sampai jam 10 pagi. Sini memang terasa spesial banget, kita bisa ngobrolin topik kita hari ini. Sobat Bana bisa berbagi informasi apapun yang terjadi sekitarnya, dan tentu saja bisa nambah wawasan sejarahnya juga. Makanya tetap dong ya, stay menikmati Ngopi Spesial. Dan untuk yang mau berbagi pendapat atau opininya sudah dibuka nih mulai dari sekarang. Tentang ini ya, kira-kira kalau menurut kamu mungkin gak sih Indonesia bakal main di Piala Dunia di 2030 nanti? Ini menurut kamu aja ya. Kita tunggu di sini, bisa WA, bisa lewat medsos, bisa di chatroom. Tapi kalau mau telepon langsung nanti di sesi yang kedua, ditungguin ya di Ngopi Spesial.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi
2: 104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, hari ini para mahasiswa kembali turun ke jalan berdemonstrasi untuk menyuarakan tuntutannya gitu ya, di beberapa kota termasuk juga di Surabaya dan juga di Jakarta. Nah Sobat Bahana, nah untuk Jakarta sendiri Sobat Bahana, sebanyak 4.263 personel ya, yang ini merupakan personel gabungan yang disiagakan untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang kembali bakal digelar oleh mahasiswa hari ini di kawasan Komplek DPR MPR Senayan Jakarta. Di Senayan, kemudian Monas, area parkir Hotel Pullman, Tugu Tani, sampai Kementerian Keuangan di Jakarta Pusat ya, hari ini Jumat 19 September gitu. Nah Sobat Bahana, sebanyak 4.263 personel yang bakal mengamankan aksi mahasiswa ini, gabungan dari Polda, Polres, kemudian jajaran Polsek wilayah Jakarta Pusat dan lain-lain gitu Sobat Bahana. Nanti bakal ditempatkan di sejumlah area yang menjadi lokasi aksi ataupun juga jalur yang berpotensi terdampak dari kegiatan demonstrasi mahasiswa yang rencananya bakal berlangsung setelah salat Jumat atau jam 1 siang gitu Sobat Bahana. Nah ini yang di Jakarta gitu, dan di Surabaya nanti juga akan digelar kembali demo mahasiswa. Ini nolak MBG Sobat Bahana, PMII UNESA ini siap menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Jawa Timur ya. Masa aksi dari Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia, Komisariat Universitas Negeri Surabaya atau UNESA, yang dijadwalkan menggelar demonstrasi di gedung DPRD Jawa Timur hari ini Jumat 19 Juni siang, habis salat Jumat juga gitu. Dan salah satu yang memang bakal disuarakan ini adalah penghentian terhadap program makan bergizi gratis atau MBG, dan aksi yang mengusung tagar revolusi pergerakan itu Sobat Bahana proyeksikan melibatkan ratusan peserta gitu. Dan kabarnya nih gitu ya, informasinya sebelum bergerak menuju lokasi utama aksi, mereka ini masa ini terlebih dulu berkumpul di depan area Kebun Binatang Surabaya untuk melakukan konsolidasi jam 1 siang. Jadi yang mungkin ada keperluan di sana gitu, bisa pilih jalur yang lain gitu ya, agar mungkin tidak tersenda juga perjalanannya karena itu merupakan lokasi yang bakal dilakukan aksi unjuk rasa di Surabaya gitu. Dan aksinya juga enggak cuma di Surabaya, di Jakarta, di beberapa kota besar juga para mahasiswa ini menyuarakan tuntutan yang sama ya Sobat Bahana. Baik, sudah 15 menit dari jam 8 pagi. Selamat pagi dulu nih untuk yang baru saja gabung barengan Lila di Ngopi Spesial. Sobat Bahana bisa lagi nambah wawasan sejarahnya, karena beberapa info catatan peristiwa penting atau momen bersejarah bakal Lila hadirkan lagi di sini sesi yang pertama. Terus yang mau berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu juga bisa banget ditungguin malah ya. Bisa situasi lalu lintas, kondisi cuaca, kondisi jalanan mungkin, atau ada hal-hal lain terjadi, silakan bisa kirim infonya ke 085634545. Kalau bisa sih ada videonya. Terus juga ini Sobat Bahana, lupa untuk bisa kasih tanggapan atau pendapatnya lagi gitu ya untuk topik kita hari ini. Kalau menurut kamu, kira-kira bisa gak sih Indonesia ini bakal berlaga di Piala Dunia 2030? Nah itu dia topiknya, silahkan bisa share, bisa kirim komentarnya di 0856345445. Bisa lewat medsosnya Bahana dan juga di radio visualnya Bahana, ini melalui aplikasi X-Space Radio. Baik Sobat Bahana, catatan sejarah hari ini kita memulainya dengan peristiwa bersejarah tempuran pribumi ini melawan Belanda di Kalimantan ya, yang terjadi di 19 Juni 1861. Sobat Bahana, Pangeran Hidayatullah yang datang ke Gunung Pamaton, ini ada di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Nah, rakyat Gunung Pamaton ini menyambut kedatangan Pangeran Hidayatullah dan membuat benteng pertahanan sebagai usaha mencegah serangan Belanda yang ingin menangkap Pangeran Hidayatullah. Nah, saat itu Sobat Bahana, serangan terhadap benteng Gunung Pamaton berhasil digagalkan oleh rakyat yang hanya memiliki persenjataan yang sangat sederhana. Benteng Gunung Pamaton ya, ini berhasil dipertahankan oleh pasukan perang yang dipimpin oleh Pangeran Demang Lehman Tumenggung Gamar, juga Raksapati dan Kiai Puspa Yuda Negara. Selain itu juga Sobat Bahana, ada juga pahlawan wanita Kiai Cakrawati gitu, Nyai Cakrawati gitu ya, yang selalu menunggang kuda, yang sebelumnya ini juga ikut mempertahankan benteng Gunung Pamaton, benteng Gunung Madeng juga. Dan saat itu saat terjadi peperangan untuk mempertahankan benteng Gunung Pamaton, Nyai Cakrawati ini pun juga turun ya, ikut berperang. Nah itu dia Sobat Bahana, catatan sejarah di 19 Juni 1891 dari tanah air ini, pertempuran antara warga pribumi dengan pemerintah Belanda yang terjadi di Banjar, Kalimantan Selatan, dipimpin oleh Pangeran Hidayatullah dan juga para pemimpin yang lain.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
6: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
5: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
7: Seratus empat koma lima FM Bahana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Sobat Bahana, kalau menurut kamu mungkin nggak sih Indonesia nanti bisa berlaga di Piala Dunia 2030 nanti ya, 2026 jelas gagal untuk main di sini gitu, karena kemarin nggak lolos ya. Ya mudah-mudahan sih ada asa gitu. Dan kalau menurut kamu sendiri, mungkin nggak asanya masih gede nggak sih untuk bisa main lagi nanti di 2030, untuk bisa main gitu ya di 2030? Silakan deh kasih tanggapan atau opininya. Kita tunggu di 0856345455, bisa lewat medsosnya Bahana dan juga di radio visualnya Bahana, di aplikasi X-Space Radio, di situ bisa tulis komennya lewat chatroom ya. Ntar semua yang masuk kita bakal angkat di sesi yang kedua. Yang pingin langsung online, nah nanti tungguin di sesi yang kedua, kita buka kesempatannya untuk ngobrolin topik kita hari ini. Makanya terus gabung dong di sini di 104,5 FM Bahana Radio.
5: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: SBS 뉴스.
1: Sobat Buana, Instagram Bruno Fernandes ini digeruduk netizen, diminta untuk sering oper bola ke Cristiano Ronaldo. Sobat Buana, postingan di akun Instagram gelandang timnas Portugal Bruno Fernandes ini digeruduk oleh netizen. Sobat Buana, para penggemar yang menggeruduk akun Instagramnya ini adalah para penggemar Cristiano Ronaldo. Fans Ronaldo ini rame-rame meminta Bruno untuk sering memberikan umpan kepada Ronaldo. Sobat Buana, IG Kapten Manchester United itu digeruduk fans Ronaldo setelah timnas Portugal ini gagal meraih kemenangan perdana dalam laga pembuka Grup K Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo dan dalam pertandingan itu Sobat Buana hasil imbang 1-1. Dalam laga yang berlangsung di Houston Stadium, Texas, Amerika Serikat pada Kamis 18 Juni dini hari kemarin. Sobat Buana, Bruno Fernandes ini awalnya mengunggah kolase foto di IG-nya dan fans Ronaldo kemudian berkomentar dalam unggahan itu yang mayoritas komentarnya meminta agar Bruno ini lebih sering memberikan umpan kepada Ronaldo. Banyak fans menilai sang kapten Portugal ini kurang mendapatkan suplai bola yang cukup selama pertandingan sehingga kesulitan untuk menciptakan peluang-peluang yang berbahaya. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
2: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh, rahasianya apa ya?
3: Pengen tahu.
2: Iya, please dong tanyain, kan kamu udah soiban lama sama dia.
3: Usah tanya, aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed, tapi Abeng promonya di radio.
2: Radio?
3: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
4: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
5: 104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, suka belanja online nggak sih? Nah, kalau belanja online itu udah ngerasa aman belum nih? Nah, yang pasti Sobat Bahana, pemerintah ini terus menciptakan ekosistem niaga elektronik atau e-commerce agar bisa belanja online dengan aman. Nah, kalau belanja online-nya aman, belanja daringnya aman, ini UMKM pasti akan lebih mapan juga Sobat Bahana ya. Nah, untuk itulah pemerintah ini sudah mengeluarkan aturan baru yang mulai berlaku sejak 8 Juni 2026 Sobat Bahana. Ini untuk menciptakan ekosistem niaga elektronik atau e-commerce yang transparan, sekaligus juga melindungi konsumen dan juga meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM ya. Aturan barunya seperti apa sih untuk e-commerce ini Sobat Bahana? Ini berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan nomor 19 tahun 2026. Pedagang atau UMKM ini wajib memiliki nomor induk berusaha, kemudian transparan dalam pengenaan biaya, pemberian ruang promosi dan juga insentif ini Sobat Bahana bagi produk dalam negeri. Terus penggunaan label official store ini agar tidak menyesatkan konsumen. Ada juga pembatasan barang impor yang dijual, kemudian mencantumkan penggunaan akal imitasi atau AI dalam promosi, dan juga menyediakan layanan pengaduan akses, layanan pengaduan yang mudah diakses gitu. Sobat Bahana, kalau dilihat ya, untuk sanksinya sendiri ya, untuk sanksi yang melanggar nih Sobat Bahana, bagi para pedagang dan UMKM yang melanggar, ini nanti ada akan ada peringatan tertulis, kemudian pencantuman dalam daftar prioritas pengawasan, pemblokiran sementara sampai pencabutan izin berusaha. Sobat Bahana, kalau jumlah pengguna dan pedagang di e-commerce menurut data Kementerian Perdagangan dan Pusat Statistik 2024 hingga 2025, untuk pengguna ini

perjalanan sejarah hari ini tanggal 19 Juni Sobat Bahana. Ini dimulainya pertempuran Laut Filipina. Apa itu Sobat Bahana? Ya, 19 Juni 1944 terjadi pertempuran di Laut Filipina, dan pertempuran ini terjadi antara Angkatan Laut Amerika Serikat dengan Angkatan Laut Jepang. Pertempuran di Laut Filipina ini Sobat Bahana ya menjadi ini nih sejarah penting gitu dalam Perang Dunia Kedua. Sobat Bahana, di mana saat itu ya pasukan Amerika ini berhasil melumpuhkan ini kemampuan Angkatan Laut Jepang, Angkatan Laut Kekaisaran Jepang untuk melancarkan serangan kapal induknya secara besar-besaran. Pertempuran ini terjadi dalam penyerbuan Amerika Serikat ke Kepulauan Mariana selama terjadinya Perang Pasifik. Nah, Sobat Bahana, pertempuran itu adalah yang terakhir dari 5 pertempuran kapal induk besar antara Amerika Serikat dan juga Jepang. Ini melibatkan armada kelima ya, Angkatan Laut Amerika dan juga kapal, kemudian pesawat berbasis darat dari armada Angkatan Laut Kekaisaran Jepang, juga garnisun Sobat Bahana di pulau-pulau terdekat.

0: jus. Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, Bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger! Satu lagi ya, Bang, es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Hah? Ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: 104,5 FM Banyar Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Baik sobat Banyar, satu catatan sejarah juga yang mewarnai tanggal 19 Juni. Nah, ini kan bertepatan dengan gelarnya Piala Dunia 2026 ya. Tapi sobat Bana, kita nggak bisa, masih belum bisa menyaksikan tim Italia di Piala Dunia. Bahkan sudah 3 kali Piala Dunia, timnas Italia nggak lolos ya. Dan kali ini juga, padahal fansnya tuh banyak banget gitu kan. Tapi nih sobat Bana, timnas Italia itu juga pernah mencatatkan torehan bagus gitu ya di Piala Dunia, salah satunya yang berlangsung di tahun 1938. Berhasil kembali menyabet gelar juara dunia di final Piala Dunia FIFA tahun 1938. Nah, Italia ini berhasil kembali merebut gelar juara dunia setelah menaklukkan Hungaria dengan skor 4-2 sobat Bana. Dan laga itu berlangsung di 19 Juni 1938. Final Piala Dunia 1938 sendiri digelar di Stade Olympique de Columbus Paris dengan dihadiri sekitar 45.000 penonton nih sobat Bana. 4 gol ya yang membawa Italia juara dunia ini diciptakan oleh Clausi dan juga Pola, yang keduanya ini masing-masing menyumbangkan 2 gol gitu sobat Bana. Baik, itu dia sobat Bana ya. Karena memang untuk ketiga kalinya kita belum bisa lagi menyaksikan timnas Italia di Piala Dunia 2026. Dan ini sekedar mengingatkan sih kalau Italia sebenarnya pernah berjaya juga loh di Piala Dunia ya. Salah satunya menjadi juara di Piala Dunia 1938.
1: Jakjansa utaraku mare. Kidariraku mare. Musun suri sun dasi ogetaku mare.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
6: Eninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
7: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
8: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
9: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
10: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
11: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
12: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
13: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
14: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
15: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
16: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
17: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
18: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Nah, Sobat Bahana, salah satu yang menjadi catatan penting juga di tanggal 19 Juni ya. Ini pertempuran Tarakan kedua, Sobat Bahana. Pertempuran Tarakan antara blok sekutu ya, antara blok sekutu yang antaranya ini berisikan negara Australia, Amerika Serikat dan juga Belanda dengan pasukan Jepang. Dan pertempuran Tarakan ini yang kedua ini terjadi meletus di 19 Juni 1945. Sobat Bahana, pertempuran ini dimenangkan oleh blok sekutu dan berdasarkan datanya pertempuran ini ternyata banyak memakan korban jiwa dari pihak Jepang gitu Sobat Bahana ya. Ini juga jadi awal gitu kekalahan Jepang pada sekutu sebelum akhirnya memang benar-benar menyerah kalah saat bom Nagasaki dan Hiroshima ini meluluh lantakan Jepang gitu. Oke, Sobat Bahana, beberapa catatan sejarah siapa penting yang terjadi di hari ini sudah Lila share gitu. Dan ya pasti Lila masih tungguin nih informasi-informasi dari Sobat Bahana apapun yang terjadi sekitar kamu. Terus juga tanggapan atau komennya dong, jangan lupa gitu. Kira-kira nih Sobat Bahana, kalau menurut kamu bisa gak sih Indonesia bakal berlaga di Piala Dunia 2030 nanti? Nah, silakan share di 085634545455. Bisa lewat medsosnya Bahana, di radio visualnya juga bisa banget. Kita bakal bahas khusus nanti ya di sesi yang kedua. Jadi pastikan dong tuh bisa terus gabung di sini di 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. Tepat pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, Roy Suryo dan Dr. Tifa ditangkap Polda Metro Jaya. Sobat Bahana, Roy Surya dan Dr. Tifa ditangkap oleh Polda Metro Jaya pada hari ini, Jumat 19 Juni. Penangkapan Dr. Tifa ini disampaikan oleh Henry Subiakto dalam akunnya yang menyampaikan jika Dr. Tifa ditangkap oleh pihak Polda Metro Jaya pagi ini. Sobat Bahana, dalam postingannya, Henry Subiakto yang merupakan guru besar ilmu komunikasi dan komunikasi politik di Universitas Airlangga atau UNER juga menuliskan Dr. Tifa ditangkap sekitar jam 6.30 waktu Indonesia Barat saat akan menjalani ujian seminar hasil doktoral di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Sobat Bahana, rencananya jam 9 pagi Dr. Tifa memang akan mengadakan ujian seminar hasil doktoral di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Namun tiba-tiba jam 6.30 di parkiran, Dr. Tifa ini didatangi oleh petugas dari Polda Metro Jaya yang menunjukkan surat untuk membawa Dr. Tifa ke Polda Metro, padahal ujian S3 menunggu Dr. Tifa pagi ini. Sobat Bahana, meskipun sudah meminta penangguhan untuk ujian terlebih dahulu, petugas ini kekeh membawa Dr. Tifa ke Polda dan ada kemungkinan besar Polda akan melakukan penahanan. Sobat Bahana, selain Dr. Tifa dikabarkan juga Roy Suryo ini ditangkap oleh pihak Polda Metro Jaya di tempat yang berbeda. Kuasa hukum melalui siaran pers, Sobat Bahana, menyampaikan jika penangkapan Dr. Tifa dan Roy Suryo ini merupakan tindakan representatif yang mengonfirmasi hukum ada di bawah kendali Jokowi. Tim kuasa hukum yang tergabung dalam tim advokasi anti-kriminalisasi akademisi dan aktivis atau TAAKAA ini juga menyayangkan tindakan penyidik Polda Metro Jaya yang melakukan upaya paksa untuk penangkapan Dr. Tifa dan juga Roy Suryo. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: 101,5 FM Banyar Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Selamat pagi Sobat Bana, ketemu masih barengan Lila pagi hari ini di Ngopi Spesial. Seperti biasa nih, kalau sesi yang kedua kita bakal ngobrolin ya topik kita hari ini Sobat Bana. Tapi yang barusan gabungan dulu deh, selamat pagi, selamat bergabung di sini. Kabarnya baik ya, kabarnya sehat dan tetap semangat juga dong untuk bisa kembali beraktivitas pagi hari ini ya, di Jumat 19 Juni gitu. Nah, pagi hari ini kita bakal berbincang seputar sepak bola. Kan lagi pada kena demam Piala Dunia 2026 kan. Tapi kali ini Sobat Bana mungkin jadi harapan banyak para pecinta bola di Indonesia, atau bahkan mungkin seluruh masyarakat Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia gitu. Nah, mungkin gak sih Indonesia nantinya bisa berlaga di Piala Dunia 2030 Sobat Bana? Kalau melihat perkembangan beberapa tahun terakhir, harapan itu memang bukan lagi sekedar mimpi gitu. Ranking FIFA Indonesia ini perlahan juga membaik. Kemudian timnasnya juga semakin kompetitif di level Asia juga gitu. Kemudian ada pembinaan usia muda, mulai mendapatkan perhatian juga nih, dan dukungan supporter itu selalu luar biasa banget gitu. Tapi di sisi lain Sobat Bana, jalan menuju Piala Dunia memang masih sangat berat gitu, sangat panjang juga ya. Indonesia harus bersaing juga dengan negara-negara kuat Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, Irak, Australia, sampai Arab Saudi gitu. Nah Sobat Bana, tapi kalau menurut kamu nih, apakah Indonesia punya peluang tampil di Piala Dunia 2030? Atau apa yang masih harus dibenahi gitu agar mimpi itu nantinya bisa terwujud menjadi kenyataan? Silakan kirim pendapat kamu di 085634545445, bisa lewat medsos ya Bana, dan di chat room ya yang ada di radio officialnya Bahana, melalui aplikasi Xspace Radio.

0: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Sobat Bana, pagi hari ini memang dikagetkan dengan berita penangkapan Dr. Tifa dan Roy Suryo oleh Polda Metro Jaya. Nah, Dr. Tifa sendiri dikabarkan tangkap di parkiran ketika mau akan uji hasil seminar doktoral ya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia gitu. Tapi kabar terbaru ini menyebutkan Sobat Bana, Dr. Tifa yang ditangkap ini masih sempat ujian S3 di ruang 3 sempat ujian S3 di ruang Polda Metro Jaya. Nah, Sobat Bana, Dr. Tifa yang dikabarkan sudah ditangkap polisi pada Jumat pagi ini, terjadi jam 6:47 ya. Kalau dari dua sumber yang beda, yang satu mengatakan ditangkapnya di maksudnya di parkiran di apartemen gitu ya, saat mau berangkat akan ujian S3 di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Sobat Bana. Nah, saya diamankan, Dr. Tifa ini juga langsung dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani proses lebih lanjut, dan penangkapan ini diduga berkaitan dengan perkara dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang saat ini memang tengah ditangani oleh penyidik, Sobat Bana. Nah, ini ya, tapi dari foto yang beredar, mau perlihatan Dr. Tifa berada di sebuah ruangan di Polda Metro Jaya. Di depannya ini ada sebuah laptop, Sobat Bana, dan menurut informasi, Dr. Tifa ini tengah mengikuti ujian program dokter Fakultas Kedokteran Indonesia atau FKUI gitu, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Oke, nanti kalau ada berita terbaru lagi juga bakal kita hadirkan di sini, Sobat Bana ya. Kira sementara Lira tungguin yang mau kasih tanggapan atau pendapatnya untuk topik kita hari ini. Mungkinkah Indonesia nanti bisa berlaga di Piala Dunia 2030? Nah, silakan nih kirim pendapatnya di 0856345454545. Bisa lewat medsosnya Bahana, di chatroom yang ada di radio visualnya Bahana juga bisa banget ya. Pagi Khoirul di mana nih? Kalau aku sih optimis bisa lolos Indonesia, karena menurut aku sekarang permainan timnas itu jauh lebih bagus dibandingkan dulu. Yang penting sih pembinaan pemain muda jangan sampai berhenti gitu. Ya, setuju nih Mas Khoirul ya. Konsistensi itu memang menjadi kunci. Jangan hanya bagus sesaat, tetapi harus dilakukan secara berkelanjutan gitu loh ya. Oke, satu lagi yang sudah masuk. Halo, selamat pagi dari Mbak Ambar nih. Kalau menurut aku sih masih berat ya Mbak ya. Aku bukan ini sih, bukan pecinta bola yang gimana gitu, tapi ngikuti perkembangan juga gitu. Kalau menurut aku selama liga di dalam negeri belum berlaksana dengan baik, dengan fair gitu, saya ngerasa masih cukup berat sih untuk bisa berlaga di Piala Dunia 2030. Pokoknya laga dalam negeri itu harus lebih profesional dulu supaya pemainnya kualitas pemainnya meningkat gitu loh. Ini pendapat yang menarik juga nih dari Mbak Ambar nih, Sobat Bana ya. Kompetisi yang sehat ini memang menjadi fondasi utama untuk kemajuan sepak bola di sebuah negara gitu. Saya setuju ya sama Mbak Ambar juga gitu. Kompetisinya harus sehat biar menciptakan pemain-pemain yang berkualitas. Jadi katanya Mbak Tifa, yang penting itu dulu. Mbak Tifa, Mbak Ambar gitu, yang penting itu dulu gitu. Terima kasih.
1: Nek kelingan tuh kadang mesam-mesam dewe.
2: Menda.
1: Iya. Guyang-guyu dewe. Kok sedih-sedih dewe, hell. Wis tak golek ning ndi-ndi, tapi gak temu.
2: Gak temu.

0: wis tak liwati. DC Musik.
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh, teh siapa?
3: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
4: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3.
6: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus, bang.
6: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Dari Winsport
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Sobat Bahana, mungkinkah Indonesia nanti bisa main, bisa berlaga di Piala Dunia 2030? Gimana menurut kamu? Nah, kita tunggu banget nih tanggapan atau komentarnya. Silakan bisa di 0856345445, bisa lewat medsosnya Bahana dan juga di radio visualnya Bahana ya. Ini melalui aplikasi X-Space Radio gitu. Oke, sobat Bahana, hari ini lagi pada menerima rapot ya. Bis itu libur. Nah, mungkin yang mau merencanakan liburan bisa dari sekarang gitu, tapi sesuaikan dengan budget deh, nggak usah memaksakan diri gitu. Yang mau liburan seru di rumah aja juga bisa banget menikmati Piala Dunia 2026 yang ini sih masih juga bisa dinikmati gitu ya. Baru juga satu mingguan nih jalannya, berlangsungnya gitu. Cuman susahnya itu yang nggak bisa nangkep siaran TVRI, susah buat nontonnya gitu loh, cuma dapat informasinya aja. Tapi nggak apa-apa deh, tentang pertandingan sepak bola dunia, tentang Piala Dunia 2026 ini dikupas habis juga loh sobat Bahana di 104,5 FM di Lensa Piala Dunia ya. Kalau pagi hari bisa ikuti di jam 7 pagi, kalau siang di jam 1 siang, kalau malam di jam 7 malam gitu ya. Oh ya, ngomongin soal peluang Indonesia untuk main di Piala Dunia 2030 gimana nih kansnya menurut kamu sobat Bahana? Kita masih tunggu di sini. Silakan bisa di-share di 0856345445. Bisa juga lewat medsosnya Bahana dan di radio visualnya Bahana ya. Ini melalui aplikasi X-Space Radio gitu. Baik, selamat pagi dulu. Ini dari siapa yang sudah masuk sebentar? Selamat pagi. Pagi dari Mas Arif ya. Mas Arif, kalau saya sih yakin bisa. Apalagi sekarang banyak pemain muda yang punya pengalaman bermain di luar negeri gitu ya. Banyak pemain-pemain naturalisasinya juga kualitasnya nggak diragukan lagi sih kalau menurut saya. Jadi terbuka juga nanti kesempatannya untuk bisa main di Piala Dunia 2030. Amin. Mudah-mudahan harapannya bisa jadi nyata, the dreams come true gitu ya, Mas Arif gitu. Pagi pengalaman internasional bisa meningkatkan mental dan kualitas permainan para pemain Indonesia, Mbak. Makanya kasih kesempatan juga buat mereka gitu. Oke, terima kasih deh. Halo juga Yanto. Halo pagi, Pak Yanto. Yanto, yang penting sih jangan cepat puas ya. Kalau pingin ke Piala Dunia, fasilitas, kemudian latihan, pembinaan, ini juga mesti diperhatikan. Jangan hanya mengandalkan pemain naturalisasi aja dong. Jadi yang talenta-talenta dari tanah air ini juga mesti dibina, dilatih, diperhatikan juga gitu. Oke, ini kalau menurut Mas Yanto, ini poin penting juga ya Pak Yanto ya. Terima kasih deh sudah kasih tanggapannya di Ngopi Spesial.
8: Tepat pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: 104,5 Ultima FM Banara di Sobat Bana. Tidak hanya Messi yang berhasil mencetak hat-trick, tetapi pemain Kanada yang ini juga berhasil mencetak hat-trick di Piala Dunia 2026. Sobat Bana, Timnas Kanada menang 6-0 atas Qatar pada lanjutan laga Grup B Piala Dunia 2024 pada Jumat 19 Juni jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Penyerang Kanada Jonathan David mencetak 3 gol atau hat-trick dalam pertandingan itu. Sobat Bana, dalam pertandingan yang berlangsung di BC Play Stadium Vancouver, Kanada, tim tuan rumah ini langsung tampil menekan dan hasilnya anak asuh Jesse Marsh ini berhasil mencetak gol cepat melalui Kyle Larin pada menit yang ke-16. Sobat Bana, selang 13 menit kemudian, Jonathan David menggandakan keunggulan The Reds. Tertinggal 2 gol, tentu saja ini menjadi beban bagi Timnas Qatar. Terlebih di saat tertinggal, back Homan Al-Amin ini justru menerima kartu merah. Wasit Christian Orai, ini sempat mengecek VAR sebelum akhirnya mengusir Homan Al-Amin keluar lapangan pada menit yang ke-33. Sobat Bana, jelang akhir babak pertama, Timnas Kanada memperbesar keunggulan. Jonathan David kembali mencatatkan namanya di papan skor dengan menyumbangkan 1 gol. Kemudian di babak kedua, Sobat Bana, Timnas Kanada yang unggul masih terus mendominasi pertandingan. Timnas Qatar tampak kesulitan bermain hanya dengan 10 pemain. Keadaan bertambah buruk ketika kartu merah kedua kembali diterima oleh Timnas Qatar. Asim Madibo menerima kartu merah pada menit yang ke-53. Faktis Sobat Bana, pertandingan menjadi berat sebelah dengan tim Kanada ini lebih banyak menguasai bola, dan di sisa waktu pertandingan terus berhasil menambah 3 gol lagi. Sobat Bana, Jonathan David berhasil mencetak hat-trick di pertandingan kali ini. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
1: Flash News. Radio Informasi dan Hiburan.

Juk Bahana. Kali ini kita akan mengupas Piala Dunia 2026 bukan sekedar sepak bola, tetapi peluang ekonomi masyarakat. Sobat Bahana, Piala Dunia 2026 kini menjadi perhatian masyarakat dunia. Jutaan pasang mata setiap hari tertuju pada pertandingan-pertandingan yang mempertemukan negara-negara terbaik dengan para pemain bintang yang selama ini hanya bisa disaksikan melalui layar televisi atau media digital. Bagi sebagian orang, Piala Dunia mungkin hanya dianggap sebagai tontonan olahraga. Sebuah hiburan yang hadir 4 tahun sekali dan selalu berhasil menyatukan berbagai kalangan dalam satu semangat yang sama. Namun, jika dicermati lebih jauh, Piala Dunia sesungguhnya memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekedar pertandingan sepak bola. Piala Dunia adalah sebuah peristiwa ekonomi global. Setiap kali ajang ini berlangsung, terjadi perputaran uang dalam jumlah yang sangat besar. Hotel, restoran, transportasi, pusat perbelanjaan, industri kreatif, hingga sektor penyiaran mendapatkan manfaat dari tingginya perhatian masyarakat terhadap turnamen ini. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan masyarakat di daerah seperti Ngawi? Sobat Bahana, meski tidak menjadi tuan rumah, sebenarnya ada banyak peluang ekonomi yang bisa dirasakan masyarakat. Kita bisa melihat fenomena yang selalu muncul setiap Piala Dunia berlangsung. Warung kopi dan angkringan yang mengadakan acara nonton bareng menjadi lebih ramai. Penjualan makanan dan minuman meningkat karena masyarakat berkumpul untuk menyaksikan pertandingan bersama. Para pedagang jersey dan atribut sepak bola juga biasanya merasakan peningkatan penjualan. Kaos tim nasional favorit, shawl, hingga berbagai pernak-pernik bertema sepak bola menjadi buruan para penggemar. Belum lagi pelaku usaha percetakan yang menerima pesanan spanduk, banner, atau dekorasi untuk kegiatan nobar. Sobat Bahana, di era digital seperti sekarang, peluang itu bahkan semakin luas. Banyak pelaku UMKM memanfaatkan momentum Piala Dunia untuk membuat promosi kreatif. Ada yang menawarkan paket makanan khusus saat pertandingan berlangsung, ada yang membuat diskon berdasarkan hasil pertandingan, bahkan ada yang menggunakan tema sepak bola untuk menarik perhatian konsumen di media sosial. Hal ini menunjukkan sebuah peristiwa besar tidak selalu harus terjadi di depan mata untuk memberikan manfaat. Dengan kreativitas dan kemampuan membaca peluang, masyarakat bisa ikut merasakan dampak ekonominya. Namun, ada hal-hal lain yang juga perlu menjadi perhatian. Piala Dunia mengajarkan kepada kita bahwa olahraga bukan hanya soal prestasi, tetapi juga tentang industri. Negara-negara maju ini sudah lama menjadikan olahraga sebagai salah satu sektor ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia tentu memiliki potensi yang sama. Antusiasme masyarakat terhadap sepak bola sangat tinggi. Stadion selalu ramai, pertandingan selalu menjadi perbincangan, dan produk-produk terkait sepak bola memiliki pasar yang besar. Potensi ini seharusnya tidak berhenti pada euforia sesaat, tetapi bisa dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Karena itulah Sobat Bahana, saat kita menikmati kemeriahan Piala Dunia 2026, mari tidak hanya fokus pada siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mari juga melihat bagaimana sebuah momentum global bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk lebih kreatif, lebih produktif, dan lebih berani memanfaatkan peluang usaha yang ada di sekitar kita. Sebab pada akhirnya, kemenangan terbesar bukan hanya diraih oleh tim yang mengangkat trofi juara. Kemenangan juga dirasakan oleh masyarakat yang mampu mengubah sebuah peristiwa menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Piala Dunia 2026 membuktikan bahwa sepak bola bukan sekedar permainan di lapangan hijau. Di balik setiap gol, setiap sorak-sorai, dan setiap pertandingan, terdapat peluang ekonomi yang

0: bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang siap melihat kesempatan. Lila Bahana untuk Tajuk Bahana, dan sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, masih ada waktu 17 menit lagi di Ngopi Spesial, dan kita juga masih ngomongin tentang peluang Indonesia. Mungkin gak sih masuk nanti berlaga di Piala Dunia 2030, gimana kalau menurut kamu? Boleh banget nih kasih tanggapan atau infonya, kasih tanggapan atau komentarnya gitu ya di 085634545455, bisa lewat medsosnya Bahana dan juga di radio visualnya Bahana, ini melalui aplikasi X-Space Radio gitu. Oke, yang sudah masuk dulu saja, yang masuk dulu ya. Aduh ya Allah, yang masih ini gara-gara ada sesuatu. Ini apa namanya, udah masuk dulu aja. Makasih banget kok jadi ini. Halo Mbak Linda ya. Mbak Linda, makasih banget. Kalau aku sih optimis ya Mbak ya. Dulu mungkin merasa mustahil sih, tapi sekarang rasanya lebih realistis. Ya, harapannya tetap dong 2030 nanti bisa menjadi sejarah bagi bangsa Indonesia. Sekarang kan udah ganti pelatih timnas yang baru, ya itu juga jadi harapan baru gitu. Amin. Mudah-mudahan sih harapannya Mbak Linda tadi bisa, dan bukan Mbak Linda aja sih, jutaan harapan dari masyarakat Indonesia ya, dari pecinta bola Indonesia ini bisa terwujud, Indonesia bisa main di Piala Dunia 2030 nanti gitu loh Sobat Bahana. Oke, Sobat Bahana, kalau melihat perjalanan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ya, ada banyak alasan sih sebenarnya untuk optimis gitu. Dimulai dari era kepelatihan Sintayong, kemudian Patrick Kluivert, dan sekarang John Hartman Sobat Bahana ya, yang mudah-mudahan disini juga memberikan harapan baru untuk timnas Indonesia bisa melangkah lebih jauh lagi nanti, bisa masuk di Piala Dunia. Tapi yang pasti, optimisme itu juga harus dibarengi kesabaran dan juga kerja keras gitu kan. Menuju Piala Dunia ini bukan hanya tugas pemain dan pelatih saja. Dibutuhkan kompetisi yang kuat, pembinaan usia dini yang berkelanjutan, kemudian fasilitas yang memadai, juga dukungan seluruh masyarakat Indonesia dong. Yang jelas Sobat Bahana, mimpi Indonesia untuk bisa tampil di Piala Dunia bukan lagi sesuatu yang terdengar mustahil ya. Nah, cuman pertanyaannya yang tinggal itu adalah seberapa siap kita akan mewujudkannya.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Gak kerasa, ternyata waktunya udah mau habis nih ya di Ngopi Spesial pagi ini gitu. Terima kasih nih untuk semua yang udah kasih pendapatnya dan udah ikut berbagi juga pendapat tentang peluang Indonesia untuk bisa main di Piala Dunia 2030 nanti ya. Ya mudah-mudahan suatu hari nanti kita benar-benar bisa menyaksikan merah putih berkibar di panggung pesta sepak bola terbesar di dunia dan menyanyikan lagu Indonesia Raya di panggung Piala Dunia gitu. Itu harapannya sih ya. Oke, Dila mesti pamit dulu dari Ngopi Spesial pagi hari ini sebuat Bana di edisi Jumat 19 Juni gitu. Terima kasih untuk kebersamaan Sobat Bahana sekali lagi. Kalau tadi belum sempat kasih tanggapan atau komentarnya. Nah, nanti bisa gabung di Ngopi Spesial, di Ngopi Senja ataupun juga di Ngopi Santai. Terima kasih sekali lagi, selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Test. Okay.

Radio Informasi dan Hiburan 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Jumat 19 Juni 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahan Nangawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Keadilan restoratif, buktikan tanggung jawab moral, maling sopan di Mojokerto temui korban dan cicil uang curian. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
2: Baik, terima kasih. Sebuah aksi kriminal tak biasa yang melibatkan nilai kemanusiaan tinggi terjadi di sebuah toko kelontong di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Seorang pria berinisial EPB yang berusia 35 tahun asal Kecamatan Krembung, Sidoarjo, membuktikan komitmen moralnya dengan mulai mencicil uang hasil jarahannya kepada sang korban, Alvin Setia Tunggal, yang berusia 37 tahun. Melalui perantara kekasihnya yang berinisial YN beserta anaknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar, pelaku mengirimkan sepucuk surat pertanggungjawaban kedua sekaligus menyerahkan uang cicilan bertahap sebesar Rp120.000 di kediaman korban. Tindakan ini merupakan kelanjutan dari janji tertulis pada surat pertama yang sengaja ditinggalkan oleh pelaku saat membobol toko karena terdesak beban ekonomi keluarga. Hingga saat ini, total dana tebusan yang telah diserahkan oleh EPB kepada Alvin telah menyentuh angka Rp200.000 dari total kerugian awal sebesar Rp352.000. Uniknya, pelaku secara jantan berkomitmen untuk menggenapi pengembalian tersebut hingga mencapai Rp400.000 sebagai bentuk kompensasi atas kerugian moral serta kegaduhan yang telah ia timbulkan. Alvin selaku pemilik usaha dengan sangat lapang dada menyambut baik etiket pemaafan ini tanpa berniat membawa kasus ke jalur hukum pidana. Karena bagi dirinya, keberanian pelaku untuk mengakui kesalahan jauh lebih berharga dibandingkan nominal materi.
3: Ya akhirnya dia ngirimin surat kedua untuk nyicil itu mas. Lalu dia datang ke sini sama anaknya dengan dua orang anak laki-laki itu. Membawa uang Rp200.000, kalau suratnya isinya dia mau mengangsur itu untuk yang kedua kalinya itu dan minta maaf untuk kejadian yang kemarin.
2: Kasus ini pun menjadi potret nyata penerapan keadilan restoratif secara mandiri di tingkat masyarakat bawah, di mana penyelesaian perkara berfokus pada pemulihan hubungan sosial dan penebusan dosa tanpa harus berakhir di balik jeruji besi. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju Magetan. Dorong KPM Bansos Mandiri, Kemensos susun regulasi pembatasan masa penerima bantuan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adi Mas.
4: Baik, terima kasih. Sobat Kementerian Sosial berencana membatasi masa penerimaan bantuan sosial Bansos. Langkah ini bertujuan agar program tersebut benar-benar menjadi instrumen perlindungan sementara, bukan menciptakan ketergantungan jangka panjang bagi masyarakat. Kapolda PKH Kemensos Irwan Prabowo mengatakan, Kemensos kini tengah mematangkan aturan baru untuk membatasi masa kepesertaan program bantuan tersebut. Pembatasan ini akan menyasar kelompok masyarakat yang dinilai sudah memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik.
5: Ya intinya kan para pemerintah selalu menyampaikan, jadi bantuan sosial itu kan memang sifatnya sementara ya. Ya kan, jadi memang kita harapkan ke depan itu berdaya selamanya. Ya kan, nah tadi ya kan kaitannya itu pembatasan, memang kami lagi nyusun regulasi. Jadi regulasi dan peraturan permensosnya lagi disusun ya kan, karena memang akan kita batasi ke depannya Pak. Nah, makanya kami akan melihat potensi-potensi KPM-KPM yang punya rintisan, usaha yang potensial yang memang bisa didorong pemberdayaan. Seperti itu Pak.
6: Kalau dari catatan ada yang lebih dari 5 tahun itu?
5: Ya, ada Pak, sebenarnya tersebar ada Pak yang di atas 5 tahun Pak, seperti itu. Justru yang kita dorong itu sekarang yang di atas 5 tahun supaya tadi dia bisa graduasi Pak. Ya, tentunya tadi diintervensi dengan program pemberdayaan.
4: Pemerintah kini mulai memetakan keluarga penerima manfaat KPM yang sudah terlalu lama bergantung pada bantuan negara. Kelompok yang telah menerima bantuan bertahun-tahun akan diprioritaskan untuk graduasi dari program. pemerintah tidak akan melepas mereka begitu saja. Kemensos bersama pemerintah daerah akan mengalihkan para mantan penerima bansos ke berbagai program pemberdayaan ekonomi agar kesejahteraan keluarga mereka tetap terjaga dan terus meningkat.
5: Pak, nanti bersama dengan Dinas Sosial ya, Pak Kadis ya, senyakannya seperti itu sama teman-teman Kadin. Jadi dicek yang punya potensi usaha, rintisan usaha, nanti didorong ke program pemberdayaan. Jadi kita tingkatkan pemberdayaannya, ekonominya ya kan, supaya dia bisa berusaha, berwirausaha, sehingga bisa menaikkan pendapatan atau penghasilannya.
4: Selain membatasi masa penerimaan, Kemensos juga mengedukasi masyarakat mengenai digitalisasi penyusunan PSNT melalui sistem non-tunai perbankan. Mekanisme digital ini dinilai jauh lebih aman, transparan, akuntabel, serta mempermudah pengawasan di lapangan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adima Sukocora, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Dari Magetan, kita kembali ke Lamongan, Sobat. Ribuan penghafal Al-Quran dikukuhkan. Pemkab Lamongan siapkan SDM berkarakter di era digital. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Rinda.
7: Baik, terima kasih Sobat. Pemkab Lamongan resmi mengukuhkan 3.162 Hafiz dan Hafizah yang sukses meraih predikat sangat baik dan mumtaz atau sempurna. Prosesi pengukuhan sekaligus penyerahan sertifikat kelulusan ini dipimpin langsung oleh Bupati Lamongan Yuhronur Effendi di Alun-Alun Lamongan pada Rabu tanggal 17 Juni 2026. Bupati Lamongan menegaskan bahwa pengukuhan ribuan penghafal Al-Quran tersebut bukan sekedar selebrasi keagamaan, melainkan sebuah bentuk investasi jangka panjang. Menurutnya, di tengah pesatnya gempuran transformasi digital dan kecerdasan buatan, Lamongan sangat membutuhkan generasi penerus yang unggul. Generasi yang diharapkan tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga dibekali dengan ketahanan moral dan etika yang kokoh. Terkait proses dibaliknya, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Lamongan Muhammad Nalikan memaparkan bahwa acara ini adalah puncak dari ujian tahfidz yang telah digelar sejak Januari hingga April 2026 lalu. Antusiasmenya pun sangat tinggi, terbukti dari 7.890 peserta ujian, sebanyak 6.168 santri diantaranya berhasil dinyatakan lulus sesuai standar. Pencapaian luar biasa ini menjadi bukti nyata kuatnya sinergi antara pemerintah daerah, pondok pesantren, guru, dan para orang tua. Kedepannya, ribuan generasi muda berkarakter ini diharapkan siap menjadi motor penggerak utama bagi kemajuan pembangunan Kabupaten Lamongan. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Rinda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju Ngawi. Main di kandang sendiri, Persinga pasang target promosi ke Liga 3. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
8: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Persinga Ngawi menatap babak 16 besar Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026 dengan optimisme tinggi. Berstatus tuan rumah grup C setelah Stadion Ketonggo kembali dipercaya menjadi venue pertandingan, Laskar Anas Ketonggo membawa misi besar, yakni mengamankan tiket promosi ke Liga 3. Kepercayaan menjadi tuan rumah dinilai sebagai modal penting bagi Persinga untuk tampil lebih percaya diri. Dukungan berlangsung dari supporter diharapkan mampu menjadi energi tambahan bagi skuad asuhan tim pelatih dalam menghadapi persaingan ketat di fase 16 besar. CEO Persinga Ngawi, Dwi Rianto Chatmiko, mengatakan keberhasilan menembus babak 16 besar menjadi bukti konsistensi tim setelah musim lalu juga mampu mencapai fase yang sama. Namun kali ini Persinga tidak ingin langkahnya terhenti seperti musim sebelumnya.
9: Ya, jadi yang pertama kita bersyukur dulu lah, kita lolos ke 16 besar Liga 4 Nasional. Itu capaian yang saya kira sama seperti yang tahun kemarin, dan itu merupakan apa, saat yang paling krusial kita untuk memenuhi target lolos di Liga 3. Liga 3. Lalu yang kedua, itu juga kepercayaan dari PSSI, kita ditunjuk sebagai salah satu tuan rumah. Itu juga bekal menjadi motivasi, semangat dari seluruhnya, baik manajemen, official, pelatih, pemain, nanti untuk memanfaatkan momentum ini dengan baik. Karena kalau kita melihat Dari sisi kekuatan saya kira sama ruangnya, karena mereka klub-klub yang satu grup dengan kita juga sama, sudah melewati beberapa tahapan, beberapa putaran yang ketika lolos ini menjadi peluang yang sama. Yang plusnya kita yaitu bagaimana memanfaatkan tuan rumah itu tidak sebagai beban. Itu yang ingin saya pesankan pada anak-anak, tidak sebagai beban tapi justru sebagai...
8: Menurutnya, penunjukan kembali Stadion Ketonggo Ngawi sebagai lokasi pertandingan juga menjadi bentuk kepercayaan terhadap kemampuan Kabupaten Ngawi dalam menggelar kompetisi nasional. Hal tersebut menjadi kebanggaan sekaligus tanggung jawab bagi seluruh elemen tim. Di grup CC, Persinga akan menghadapi tantangan dari Wamena United FC, Persigar Garut, dan Persak Kebumen. Seluruh tim dinilai memiliki kualitas yang relatif seimbang sehingga setiap pertandingan diperkirakan berlangsung sengit.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Nanda, bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jene 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing budi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini, yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.
2: Yen kowe golek sing sempurna aja ning aku.

0: stand up.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: istimewa tenan, Mas.
1: Istimewa, Mas.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
5: Di tahun ini Sobat Bahana, juga lagi rame banget nih, bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba. Karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media, banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil. Takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.

Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
0: gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini, yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.

0: Gimana?
1: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
2: Halo, bersama saya Lila Bahana di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan mengupas Piala Dunia 2026, bukan sekedar sepak bola, tetapi peluang ekonomi masyarakat. Sobat Bahana, Piala Dunia 2026 kini menjadi perhatian masyarakat dunia. Jutaan pasang mata setiap hari tertuju pada pertandingan-pertandingan yang mempertemukan negara-negara terbaik dengan para pemain bintang yang selama ini hanya bisa disaksikan melalui layar televisi atau media digital. Bagi sebagian orang, Piala Dunia mungkin hanya dianggap sebagai tontonan olahraga. Sebuah hiburan yang hadir 4 tahun sekali dan selalu berhasil menyatukan berbagai kalangan dalam satu semangat yang sama. Namun, jika dicermati lebih jauh, Piala Dunia sesungguhnya memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekedar pertandingan sepak bola. Piala Dunia adalah sebuah peristiwa ekonomi global. Setiap kali ajang ini berlangsung, terjadi perputaran uang dalam jumlah yang sangat besar. Hotel, restoran, transportasi, pusat perbelanjaan, industri kreatif, hingga sektor penyiaran mendapatkan manfaat dari tingginya perhatian masyarakat terhadap turnamen ini. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan masyarakat di daerah seperti Ngawi? Sobat Bahana, meski tidak menjadi tuan rumah, sebenarnya ada banyak peluang ekonomi yang bisa dirasakan masyarakat. Kita bisa melihat fenomena yang selalu muncul setiap Piala Dunia berlangsung. Warung kopi dan angkringan yang mengadakan acara nonton bareng menjadi lebih ramai. Penjualan makanan dan minuman meningkat karena masyarakat berkumpul untuk menyaksikan pertandingan bersama. Para pedagang jersey dan atribut sepak bola juga biasanya merasakan peningkatan penjualan. Kaos tim nasional favorit, shawl, hingga berbagai pernak-pernik bertema sepak bola menjadi buruan para penggemar. Belum lagi pelaku usaha percetakan yang menerima pesanan spanduk, banner, atau dekorasi untuk kegiatan nobar. Sobat Bahana, di era digital seperti sekarang, peluang itu bahkan semakin luas. Banyak pelaku UMKM memanfaatkan momentum Piala Dunia untuk membuat promosi kreatif. Ada yang menawarkan paket makanan khusus saat pertandingan berlangsung, ada yang membuat diskon berdasarkan hasil pertandingan, bahkan ada yang menggunakan tema sepak bola untuk menarik perhatian konsumen di media sosial. Hal ini menunjukkan sebuah peristiwa besar tidak selalu harus terjadi di depan mata untuk memberikan manfaat. Dengan kreativitas dan kemampuan membaca peluang, masyarakat bisa ikut merasakan dampak ekonominya. Namun, ada hal-hal lain yang juga perlu menjadi perhatian. Piala Dunia mengajarkan kepada kita bahwa olahraga bukan hanya soal prestasi, tetapi juga tentang industri. Negara-negara maju ini sudah lama menjadikan olahraga sebagai salah satu sektor ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia tentu memiliki potensi yang sama. Antusiasme masyarakat terhadap sepak bola sangat tinggi. Stadion selalu ramai, pertandingan selalu menjadi perbincangan, dan produk-produk terkait sepak bola memiliki pasar yang besar. Potensi ini seharusnya tidak berhenti pada euforia sesaat, tetapi bisa dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Karena itulah Sobat Bahana, saat kita menikmati kemeriahan Piala Dunia 2026, mari tidak hanya fokus pada siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mari juga melihat bagaimana sebuah momentum global bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk lebih kreatif, lebih produktif, dan lebih berani memanfaatkan peluang usaha yang ada di sekitar kita. Sebab pada akhirnya, kemenangan terbesar bukan hanya diraih oleh tim yang mengangkat trofi juara. Kemenangan juga dirasakan oleh masyarakat yang mampu mengubah sebuah peristiwa menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Piala Dunia 2026 membuktikan bahwa sepak bola bukan sekedar permainan di lapangan hijau. Di balik setiap gol, setiap sorak-sorai, dan setiap pertandingan, terdapat peluang ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang siap melihat kesempatan. Lila Bahana untuk Tajuk Bahana, dan sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
3: Sobat Bahana, tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media. Banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil, takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

0: Vita.
1: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sidik, krungu-krungu ono pupuk tablet, bener tak?
2: Yo pak, bener, saiki wis ono NPK tablet, sing telung jenis, yo iku kelas A, B lan C.
1: Bedane piye wae bu?
2: Kelas A, tahan 8-9 sasi kanggo bibitan keras, kaya to kelopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan, lan alpukat.
1: Dan kelas B?
2: Sing kelas B, tahan 6-7 sasi, kanggo tanduran perdu tahunan, kayoto kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
1: Nah, terus nek kelas C?
2: Sing kelas C, tahan 3-4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50-70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
1: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
3: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
5: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
7: Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat, adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

107,5 FM Gaana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kita ikuti lintas informasi Promisnet.
1: Sobat, kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promisnet edisi Jumat 19 Juni 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahan Nangawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Keadilan restoratif, buktikan tanggung jawab moral, maling sopan di Mojokerto temui korban dan cicil uang curian. Selengkapnya

berusia 35 tahun asal Kecamatan Krempung, Sidoarjo, membuktikan komitmen moralnya dengan mulai mencicil uang hasil jarahannya kepada sang korban, Alvin Setia Tunggal, yang berusia 37 tahun.

0: kedua kalinya itu dan minta maaf untuk kejadian yang kemarin.
1: Kasus ini pun menjadi potret nyata penerapan keadilan restoratif secara mandiri di tingkat masyarakat bawah, di mana penyelesaian perkara berfokus pada pemulihan hubungan sosial dan penebusan dosa tanpa harus berakhir di balik jeruji besi. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Bagus, reporter dari Radio Ronggohadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju Magetan. Dorong KPM Bansos Mandiri, Kemensos susun regulasi pembatasan masa penerima bantuan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Sobat Kementerian Sosial berencana membatasi masa penerimaan bantuan sosial Bansos. Langkah ini bertujuan agar program tersebut benar-benar menjadi instrumen perlindungan sementara, bukan menciptakan ketergantungan jangka panjang bagi masyarakat. Kapolda BKH Kemensos Irwan Prabowo mengatakan, Kemensos kini tengah mematangkan aturan baru untuk membatasi masa kepesertaan program bantuan tersebut. Pembatasan ini akan menyasar kelompok masyarakat yang dinilai sudah memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik.
4: Ya intinya kan para pemerintah selalu menyampaikan, jadi bantuan sosial itu kan memang sifatnya sementara ya. Ya kan, jadi memang ditekankan ke depan itu berdaya selamanya. Ya kan, nah tadi ya kan kaitannya itu pembatasan, memang kami lagi disusun regulasi. Jadi regulasi kan peraturan permensosnya lagi disusun ya kan. Karena memang akan kita batasi ke depannya Pak. Nah, makanya kami akan melihat potensi-potensi KPM-KPM yang punya rintisan usaha yang potensial yang memang bisa didorong pemberdayaan. Seperti itu Pak. Ya kan.
5: Kalau dari catatan ada yang lebih dari 5 tahun itu?
4: Ya, ada Pak, yang tersebar ada Pak, yang di atas 5 tahun Pak, seperti itu. Dan justru yang kita dorong itu sekarang yang di atas 5 tahun, supaya tadi dia bisa graduasi Pak. Ya, tentunya tadi diintervensi dengan program pemberdayaan.
3: Pemerintah kini mulai memetakan keluarga penerima manfaat KPM yang sudah terlalu lama bergantung pada bantuan negara. Kelompok yang telah menerima bantuan bertahun-tahun akan diprioritaskan untuk graduasi dari program. Pemerintah tidak akan melepas mereka begitu saja. Kemensos bersama pemerintah daerah akan mengalihkan para mantan penerima bansos ke berbagai program pemberdayaan ekonomi agar kesejahteraan keluarga mereka tetap terjaga dan terus meningkat.
4: Pak, nanti bersama dengan Dinas Sosial ya Pak Kadis ya, sebenarnya seperti itu sama teman-teman Kadin. Jadi dicek yang punya potensi usaha, rintisan usaha, nanti didorong ke program pemberdayaan. Jadi kita tingkatkan pemberdayaannya, ekonominya ya kan, supaya dia bisa berusaha, berwirausaha sehingga bisa menaikkan pendapatan atau penghasilannya.
3: Selain membatasi masa penerimaan, Kemensos juga mengedukasi masyarakat mengenai digitalisasi penyusunan PSNT melalui sistem non-tunai perbankan. Mekanisme digital ini dinilai jauh lebih aman, transparan, akuntabel, serta mempermudah pengawasan di lapangan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Adima Sukoco, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Dari Magetan, kita kembali ke Lamongan, Sobat. Ribuan penghafal Al-Quran dikukuhkan. Pemkab Lamongan siapkan SDM berkarakter di era digital. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Rinda.
6: Baik, terima kasih Sobat. Pemkab Lamongan resmi mengukuhkan 3.162 Hafiz dan Hafizah yang sukses meraih predikat sangat baik dan mumtaz atau sempurna. Prosesi pengukuhan sekaligus penyerahan sertifikat kelulusan ini dipimpin langsung oleh Bupati Lamongan Yuhronur Effendi di Alun-Alun Lamongan pada Rabu tanggal 17 Juni 2026. Bupati Lamongan menegaskan bahwa pengukuhan ribuan penghafal Al-Quran tersebut bukan sekedar selebrasi keagamaan, melainkan sebuah bentuk investasi jangka panjang. Menurutnya, di tengah pesatnya gempuran transformasi digital dan kecerdasan buatan, Lamongan sangat membutuhkan generasi penerus yang unggul. Generasi yang diharapkan tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga dibekali dengan ketahanan moral dan etika yang kokoh. Terkait proses dibaliknya, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Lamongan Muhammad Nalikan memaparkan bahwa acara ini adalah puncak dari ujian tahfidz yang telah digelar sejak Januari hingga April 2026 lalu. Antusiasmenya pun sangat tinggi, terbukti dari 7.890 peserta ujian, sebanyak 6.168 santri diantaranya berhasil dinyatakan lulus sesuai standar. Pencapaian luar biasa ini menjadi bukti nyata kuatnya sinergi antara pemerintah daerah, pondok pesantren, guru, dan para orang tua. Kedepannya, ribuan generasi muda berkarakter ini diharapkan siap menjadi motor penggerak utama bagi kemajuan pembangunan Kabupaten Lamongan. Dari Lamongan, Linda mengabarkan kembali.

0: Kembali ke studio, silakan.
1: Rinda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju Ngawi. Main di kandang sendiri, Persinga pasang target promosi ke Liga 3. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Persinga Ngawi menatap babak 16 besar Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026 dengan optimisme tinggi. Berstatus tuan rumah grup C, setelah Stadion Ketonggo kembali dipercaya menjadi venue pertandingan, Laskar Anas Ketonggo membawa misi besar, yakni mengamankan tiket promosi ke Liga 3. Kepercayaan menjadi tuan rumah dinilai sebagai modal penting bagi Persinga untuk tampil lebih percaya diri. Dukungan berlangsung dari supporter diharapkan mampu menjadi energi tambahan bagi skuad asuhan tim pelatih dalam menghadapi persaingan ketat di fase 16 besar. CEO Persinga Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, mengatakan keberhasilan menembus babak 16 besar menjadi bukti konsistensi tim setelah musim lalu juga mampu mencapai fase yang sama. Namun kali ini Persinga tidak ingin langkahnya terhenti seperti musim sebelumnya.
3: Ya, jadi yang pertama kita bersyukur dulu lah, kita lolos ke 16 besar Liga 4 Nasional. Itu capaian yang saya kira sama seperti yang tahun kemarin, dan itu merupakan saat yang paling krusial kita untuk memenuhi target lolos di Liga 3. Lalu yang kedua, itu juga kepercayaan dari PSSI, kita ditunjuk sebagai salah satu tuan rumah. Itu juga bekal menjadi motivasi, semangat dari seluruhnya, baik manajemen, official, pelatih, pemain, nanti untuk memanfaatkan momentum ini dengan baik. Karena kalau kita melihat dari sisi kekuatan, saya kira sama lah peluangnya. Karena mereka klub-klub yang satu grup dengan kita juga sama, sudah melewati beberapa tahapan, beberapa putaran yang ketika lolos ini menjadi peluangnya yang sama. Yang plusnya kita yaitu bagaimana memanfaatkan tuan rumah itu tidak sebagai beban. Itu yang ingin saya pesankan pada anak-anak, tidak sebagai beban tapi justru sebagai...
2: Menurutnya, penunjukan kembali Stadion Ketonggo Ngawi sebagai lokasi pertandingan juga menjadi bentuk kepercayaan terhadap kemampuan Kabupaten Ngawi dalam menggelar kompetisi nasional. Hal tersebut menjadi kebanggaan sekaligus tanggung jawab bagi seluruh elemen tim. Di grup CC, Persinga akan menghadapi tantangan dari Wamena United FC, Persigar Garut, dan Persak Kebumen. Seluruh tim dinilai memiliki kualitas yang relatif seimbang sehingga setiap pertandingan diperkirakan berlangsung sengit.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Nanda, bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.
4: Demikian tadi, telah Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: untuk informasi dan hiburan.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
2: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Truno Jaya 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Di hari Jumat 19 Juni 2026 ya, masih bareng Lupita Bahana di ajang Kopi Bahana bersama UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Jangan lupa juga tapi kita hari ini ya, mungkinkah Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia 2030 nanti ya? Silakan kasih komentarnya ya. Tunggu opininya, nanti bisa WA di 085-6345-4545 ya. Selamat siang semuanya ya. Pastinya di siang hari ini yang mau kredit, yang mau butuh modal untuk usaha, ada 4 macam kredit di Bank UMKM Jawa Timur. Tinggal pilih ya, ada kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan semua pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian. Bunganya 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta. Jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang jasa industri. Sedangkan untuk kontraktor atau pemborong, bunganya 0,9% per bulan. Untuk angsuran jangka waktunya 5 tahun, untuk musiman jangka waktunya 3 tahun ya. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Masih ada informasi-informasi mengenai UMKM Jawa Timur. Jangan lupa juga topik kita, mungkinkah Indonesia main di Piala Dunia 2030.

0: Pak, mbok pisan-pisan Ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah

0: Ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa.

0: 없어왕?
1: 없어왕 수대?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Ngomong apa? Aku ramudan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih dek nen, mergane dek iki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah, kita putus. Teteh, rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Seng mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Oh, putus ya putus. Eh siji meneh.

0: mobil.
1: Eyalah, awan-awan ngelindur, hadiah mobil teko Hong Kong.
0: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Bisa, karena pemain Indonesia sekarang masih banyak yang berkarir di luar negeri gitu. Dan bisa ya di tahun 2030 bisa ikut Piala Dunia. Ini sebetulnya semuanya. Sampai di sini dulu di Ajang Ngopi Bana bersama Bank UMKM Jawa Timur ya. Nanti balik lagi di sesi

0: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026. Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai, dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan, dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna. Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
0: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live.
2: 104,5 FM Bahana Radio. Apa kabar di siang hari ini ya? Kembali lagi di ajang Lensa Piala Dunia, masih barengan Lupita Bahana. Dan kali ini ya, selamat bergabung di ajang Lensa Piala Dunia 2026 ya. Hari ini kita akan mengupas tim dan para pemain yang bakal menjadi sorotan dalam pertandingan Piala Dunia yang berlangsung hari ini. Match day kedua fase grup semakin menarik karena setiap tim mulai berburu poin penting demi tiket ke babak berikutnya gitu ya. Nah, ini siapa saja ya? Nah, Sobat Bana, untuk Amerika Serikat versus Australia kali ini ya. Kita mulai dari grup D. Tuan rumah Amerika Serikat datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menang telak 4-1 atas Paraguay pada laga pembuka. Nah, tim yang berjuluk The Star and Strip ini menunjukkan permainan cepat dan agresif. Pemain yang patut diperhatikan adalah Christian Pulisic ya. Ini kapten tim Amerika ini terkenal dengan kecepatan kreativitasnya dan kemampuan mencetak gol dari lini kedua. Selain itu ada Winston McKinney yang menjadi motor permainan di lini tengah. Di kubu Australia, ini sosok yang paling dinanti adalah Jackson Irvine dan Sinyengi ya. Australia terkenal sebagai tim pekerja keras yang tidak mudah menyerah. Mereka mengandalkan fisik kuat serta permainan kolektif ya. Nah, pertandingan ini diprediksi berlangsung ketat karena kemenangan akan membuka peluang besar menuju babak 32 besar. Nah, saatnya sekarang ada Skotlandia versus Maroko ini ya. Kali ke grup C ini menjadi salah satu laga yang sangat menarik perhatian pecinta sepak bola ya. Maroko datang dengan status semifinalis Piala Dunia 2022 dan masih memiliki banyak pemain yang berkualitas ya. Nama yang paling ditunggu tentu Achraf Hakimi. Sayap yang memiliki kecepatan luar biasa ini sering menjadi senjata utama serangan Maroko. Selain itu, ada Sofyan Amrabat yang menjadi pengatur tempo permainan. Terus, sementara Skotlandia ini mengandalkan semangat juang tinggi. Mereka tampil disiplin dan mampu mengejutkan lawan-lawan besar seperti Scott McTominay menjadi figur penting di lini tengah. Nah, laga ini penting karena persaingan grup C sangat ketat. Maroko dan Skotlandia sama-sama ingin menjaga peluang untuk lolos ya. Kira-kira kamu pilih mana? Skotlandia sama Maroko? Nah, sekarang ini ada lagi Brasil versus Haiti ini ya. Nah, ini sekali nih yang andalannya Brasil, pasti ini ada banyak banget. Pertandingan yang paling banyak ditunggu penggemar sepak bola, Brasil selalu menjadi magnet Piala Dunia ya. Nah, tim Samba dikenal dengan permainan indah, kreativitas, dan deretan pemain bintang. Nah, mereka saat ini berusaha membuktikan diri sebagai salah satu kandidat juara dunia 2026. Sorotan tentu mengarah kepada Vinicius Junior. Kecepatan dan kemampuan dribblenya bisa membuat pertahanan lawan kerepotan. Selain itu ada Rodrigo yang sangat berbahaya saat menyerang dari sisi lapangan. Haiti memang bukan unggulan, tetapi mereka memiliki motivasi besar untuk membuat kejutan. Justru dalam turnamen besar seperti Piala Dunia ini, tim non-unggulan sering menghadirkan drama yang tidak terduga. Pertanyaannya, mampukah Haiti meredam permainan atraktif Brasil? Nah, nanti kita lihat saja ya. Nah, sekarang Turki versus Paraguay ya. Botswana masih di grup D, duel antara Turki dan Paraguay ya. Turki dikenal sebagai tim yang disiplin dan memiliki organisasi permainan yang rapi. Mereka juga memiliki pengalaman tampil mengejutkan di turnamen besar ya. Sementara Paraguay mengandalkan karakter sepak bola Amerika Selatan yang penuh semangat dan permainan yang keras. Setelah kalah dari Amerika Serikat pada laga pertama, Paraguay wajib meraih hasil positif agar peluang lolos tetap terbuka. Nah, pertandingan ini menjadi salah satu duel paling sengit karena kedua tim sama-sama membutuhkan poin ya. Nah, jika harus memilih 5 pemain yang wajib dipantau hari ini, maka daftarnya siapa saja? Termasuk yang mungkin ada yang suka ya ini sama siapa ini? Ada Christian Pulisic Amerika Serikat, ada Ashraf Hakimi dari Maroko, ada Vinicius Junior dari Brasil, ada Rodrigo dari Brasil. Nah, Brasil ini ada 2 ini pemain yang layak dinantikan ini ya. Ada Vinicius Junior sama Rodrigo. Ada Scott Mani di Skotlandia. Mereka memiliki kemampuan mengubah jalannya pertandingan hanya dalam satu momen. Nah, Sobat Bana, matchday kedua Piala Dunia 2026 mulai memasuki fase krusial. Ini Amerika Serikat ingin menegaskan status sebagai tuan rumah siap bersaing. Maroko berusaha melanjutkan reputasi sebagai kekuatan baru dunia. Brasil memburu kemenangan penting, sementara Turki dan Paraguay berjuang jaga asa lolos ke babak berikutnya. Nah, menurut Anda siapa saja yang bakal bersinar hari ini? Apakah Vinicius Junior, Ashraf Hakimi, Christian Pulisic, atau justru muncul bintang baru yang mencuri perhatian? Kira-kira siapa ini ya? Nah, tetap bersama di Radio Ban FM Ngawi di Lensa Piala Dunia. Akan terus mengupas sisi menarik dari pesta sepak bola terbesar di dunia. Oke, terima kasih semuanya. Kita akan balik lagi ya, setiap jam 1 nanti ya, besok di ajang Lensa Piala Dunia. Nah, Lupita Bena akan segera pamit undur. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
0: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live.
0: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026. Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai, dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan, dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna. Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.

0: informasi dan hiburan.
1: 104,5 FM Bahana, radio kita balik lagi di ajang Ngopi Bahana. Nah, sekarang balik lagi di ajang Ngopi Bahana. Tadi di ajang Lensa Piala Dunia, sekarang di ajang Ngopi Bahana. Jangan lupa juga, tapi kita hari ini ya, mungkin kan Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia 2030 nanti. Ditunggu opininya nanti, bisa WA di 085-6345-4545. Masih bernama Lupi Tabahana dan yang mau gabung masih ditunggu sampai nanti jam 2 siang.
2: Kopi dangdut.
3: Happy God!

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, bersama saya Lila Bahana di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan mengupas Piala Dunia 2026 bukan sekedar sepak bola, tetapi peluang ekonomi masyarakat. Sobat Bahana, Piala Dunia 2026 kini menjadi perhatian masyarakat dunia. Jutaan pasang mata setiap hari tertuju pada pertandingan-pertandingan yang mempertemukan negara-negara terbaik dengan para pemain bintang yang selama ini hanya bisa disaksikan melalui layar televisi atau media digital. Bagi sebagian orang, Piala Dunia mungkin hanya dianggap sebagai tontonan olahraga, sebuah hiburan yang hadir 4 tahun sekali dan selalu berhasil menyatukan berbagai kalangan dalam satu semangat yang sama. Namun, jika dicermati lebih jauh, Piala Dunia sesungguhnya memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekedar pertandingan sepak bola. Piala Dunia adalah sebuah peristiwa ekonomi global. Setiap kali ajang ini berlangsung, terjadi perputaran uang dalam jumlah yang sangat besar. Hotel, restoran, transportasi, pusat perbelanjaan, industri kreatif, hingga sektor penyiaran mendapatkan manfaat dari tingginya perhatian masyarakat terhadap turnamen ini. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan masyarakat di daerah seperti Ngawi? Sobat Bahana, meski tidak menjadi tuan rumah, sebenarnya ada banyak peluang ekonomi yang bisa dirasakan masyarakat. Kita bisa melihat fenomena yang selalu muncul setiap Piala Dunia berlangsung. Warung kopi dan angkringan yang mengadakan acara nonton bareng menjadi lebih ramai. Penjualan makanan dan minuman meningkat karena masyarakat berkumpul untuk menyaksikan pertandingan bersama. Para pedagang jersey dan atribut sepak bola juga biasanya merasakan peningkatan penjualan. Kaos tim nasional favorit, shawl, hingga berbagai pernak-pernik bertema sepak bola menjadi buruan para penggemar. Belum lagi pelaku usaha percetakan yang menerima pesanan spanduk, banner, atau dekorasi untuk kegiatan nobar. Sobat Bahana, di era digital seperti sekarang, peluang itu bahkan semakin luas. Banyak pelaku UMKM memanfaatkan momentum Piala Dunia untuk membuat promosi kreatif. Ada yang menawarkan paket makanan khusus saat pertandingan berlangsung, ada yang membuat diskon berdasarkan hasil pertandingan, bahkan ada yang menggunakan tema sepak bola untuk menarik perhatian konsumen di media sosial. Hal ini menunjukkan sebuah peristiwa besar tidak selalu harus terjadi di depan mata untuk memberikan manfaat. Dengan kreativitas dan kemampuan membaca peluang, masyarakat bisa ikut merasakan dampak ekonominya. Namun, ada hal-hal lain yang juga perlu menjadi perhatian. Piala Dunia mengajarkan kepada kita bahwa olahraga bukan hanya soal prestasi, tetapi juga tentang industri. Negara-negara maju ini sudah lama menjadikan olahraga sebagai salah satu sektor ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia tentu memiliki potensi yang sama. Antusiasme masyarakat terhadap sepak bola sangat tinggi. Stadion selalu ramai, pertandingan selalu menjadi perbincangan, dan produk-produk terkait sepak bola memiliki pasar yang besar. Potensi ini seharusnya tidak berhenti pada euforia sesaat, tetapi bisa dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Karena itulah Sobat Bahana, saat kita menikmati kemeriahan Piala Dunia 2026, mari tidak hanya fokus pada siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mari juga melihat bagaimana sebuah momentum global bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk lebih kreatif, lebih produktif, dan lebih berani memanfaatkan peluang usaha yang ada di sekitar kita. Sebab pada akhirnya, kemenangan terbesar bukan hanya diraih oleh tim yang mengangkat trofi juara. Kemenangan juga dirasakan oleh masyarakat yang mampu mengubah sebuah peristiwa menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Piala Dunia 2026 membuktikan bahwa sepak bola bukan sekedar permainan di lapangan hijau. Di balik setiap gol, setiap sorak-sorai, dan setiap pertandingan, terdapat peluang ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang siap melihat kesempatan. Lila Bahana untuk Tajuk Bahana, dan sampai jumpa di edisi selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

ấy phòng ảnh, phòng ảnh đánh bà trên nó thì

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Asia Music. Mungkin-mungkin aku nyanyi ini. Kang, mungkin-mungkin. Yo, yo.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Truno Jaya 119 Ngawi. Selamat siang semuanya Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bana bersama saya Lipita Bana dan UMKM bersama saya Lipita Bana sampai nanti jam 2 siang ya. Nah Sobat Bana semuanya, tapi kita hari ini ya, jangan lupa juga ini ya, kalau ini misalkan Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia di tahun 2030 itu, apakah bisa gitu ya, apakah itu mungkin terjadi? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345445 yang sudah gabung ya, terima kasih yang sudah gabung ya. Tidak mudah tapi bukan hal yang mustahil. Dari Mbak Siti, terima kasih Mbak Siti, tetap semangat ini ya. Kalau ringin FIFA terus naik, pulang lolos pasti lebih besar. Dari Mas Yanto, terima kasih Mas Yanto udah gabung. Bisa saja, yang penting mental pemain tetap kuat saat menghadapi tim besar Asia. Dari Mbak Nina, ya dari Padas, optimistis karena target PSSI memang menuju Piala Dunia 2030. Dari Mas Arif ya, terima kasih. Terus ini dari Mas Dian, saya berharap generasi muda sekarang bisa jadi tulang punggung timnas nanti. Terima kasih ya udah gabung di Ajang Ngopi Bana. Ini sebetulnya semuanya, sampai di sini dulu ya, Lupita Bana menemani di Ajang Ngopi Bana edisi hari Jumat 19 Juni 2026 ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang, Lupita Bana akan segera pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini, yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.

0: gabah kok asile sidik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeb tabune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane. Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
2: toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko murah rejeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
0: Toko berkah abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget Dumplengan, Pitu Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
0: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian sacelak panjenengan.
3: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.

0: Menjadi ibu membuat kita merasakan banyak ilmu kehidupan. Putus asa, tapi satu sisi juga bahagia.
1: Berjuang bukan hanya untuk anak kita, tapi berjuanglah untuk dirimu juga. Karena ingat, kita layak, berharga, dan kuat lebih dari yang kita kira.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Sobat Bahana tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Hah? Ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34, Ngawi.
4: Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media. Banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil, takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.
5: Yang, udah makan belum?
6: Kamu ada waktu gak sih buat aku? Kenapa setiap kali aku ajak ketemu kamu selalu aja dengan alasan kamu? Seakan-akan aku tuh gak penting buat kamu. Sibuk kuliah, sibuk dengan hobi-hobi kamu, teman-teman kamu, jalan sama teman-teman. Ketemu siapa sih kamu?
7: Oh, aku ngerti. Udah ada laki-laki lain, bikin kamu nyaman di luar sana.
5: Tio.
7: Jawab,

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Hey, suntung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.

0: cuenta, tiene luz.
1: Ay, ¿está bien?

Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat, adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini, yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, bersama saya Lila Bahana di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan mengupas Piala Dunia 2026, bukan sekedar sepak bola, tetapi peluang ekonomi masyarakat. Sobat Bahana, Piala Dunia 2026 kini menjadi perhatian masyarakat dunia. Jutaan pasang mata setiap hari tertuju pada pertandingan-pertandingan yang mempertemukan negara-negara terbaik dengan para pemain bintang yang selama ini hanya bisa disaksikan melalui layar televisi atau media digital. Bagi sebagian orang, Piala Dunia mungkin hanya dianggap sebagai tontonan olahraga, sebuah hiburan yang hadir 4 tahun sekali dan selalu berhasil menyatukan berbagai kalangan dalam satu semangat yang sama. Namun, jika dicermati lebih jauh, Piala Dunia sesungguhnya memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekedar pertandingan sepak bola. Piala Dunia adalah sebuah peristiwa ekonomi global. Setiap kali ajang ini berlangsung, terjadi perputaran uang dalam jumlah yang sangat besar. Hotel, restoran, transportasi, pusat perbelanjaan, industri kreatif, hingga sektor penyiaran mendapatkan manfaat dari tingginya perhatian masyarakat terhadap turnamen ini. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan masyarakat di daerah seperti Ngawi? Sobat Bahana, meski tidak menjadi tuan rumah, sebenarnya ada banyak peluang ekonomi yang bisa dirasakan masyarakat. Kita bisa melihat fenomena yang selalu muncul setiap Piala Dunia berlangsung. Warung kopi dan angkringan yang mengadakan acara nonton bareng menjadi lebih ramai. Penjualan makanan dan minuman meningkat karena masyarakat berkumpul untuk menyaksikan pertandingan bersama. Para pedagang jersey dan atribut sepak bola juga biasanya merasakan peningkatan penjualan. Kaos tim nasional favorit, shawl, hingga berbagai pernak-pernik bertema sepak bola menjadi buruan para penggemar. Belum lagi pelaku usaha percetakan yang menerima pesanan spanduk, banner, atau dekorasi untuk kegiatan nobar. Sobat Bahana, di era digital seperti sekarang, peluang itu bahkan semakin luas. Banyak pelaku UMKM memanfaatkan momentum Piala Dunia untuk membuat promosi kreatif. Ada yang menawarkan paket makanan khusus saat pertandingan berlangsung, ada yang membuat diskon berdasarkan hasil pertandingan, bahkan ada yang menggunakan tema sepak bola untuk menarik perhatian konsumen di media sosial. Hal ini menunjukkan sebuah peristiwa besar tidak selalu harus terjadi di depan mata untuk memberikan manfaat. Dengan kreativitas dan kemampuan membaca peluang, masyarakat bisa ikut merasakan dampak ekonominya. Namun, ada hal-hal lain yang juga perlu menjadi perhatian. Piala Dunia mengajarkan kepada kita bahwa olahraga bukan hanya soal prestasi, tetapi juga tentang industri. Negara-negara maju ini sudah lama menjadikan olahraga sebagai salah satu sektor ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia tentu memiliki potensi yang sama. Antusiasme masyarakat terhadap sepak bola sangat tinggi. Stadion selalu ramai, pertandingan selalu menjadi perbincangan, dan produk-produk terkait sepak bola memiliki pasar yang besar. Potensi ini seharusnya tidak berhenti pada euforia sesaat, tetapi bisa dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Karena itulah Sobat Bahana, saat kita menikmati kemeriahan Piala Dunia 2026, mari tidak hanya fokus pada siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mari juga melihat bagaimana sebuah momentum global bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk lebih kreatif, lebih produktif, dan lebih berani memanfaatkan peluang usaha yang ada di sekitar kita. Sebab pada akhirnya, kemenangan terbesar bukan hanya diraih oleh tim yang mengangkat trofi juara, Kemenangan juga dirasakan oleh masyarakat yang mampu mengubah sebuah peristiwa menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Piala Dunia 2026 membuktikan bahwa sepak bola bukan sekedar permainan di lapangan hijau. Di balik setiap gol, setiap sorak-sorai, dan setiap pertandingan, terdapat peluang ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang siap melihat kesempatan. Lila Bahana untuk Tajuk Bahana, dan sampai jumpa di edisi selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teteh? Teteh siapa?
3: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Eh, suntung itu, bos.
4: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
4: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus!
6: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Dari Winsport.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sobat Bahana tahu gak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: ini panen kebun kok iseh sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bloro.
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro.
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
8: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
9: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
10: Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media. Banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil, takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.
11: Hampir 3 tahun kita gak ketemu. Lama juga ya. Hal yang masih aku sesali adalah mengakhiri hubungan kita yang dulu. Perasaanku ke kamu masih sama. Meskipun hubungan kita sudah berlalu lama. Kamu masih sama cowokmu yang dulu.

kemampuan bersaing dengan tim-tim Asia yang lebih kuat. Bahkan Indonesia sudah mampu mencatatkan hasil positif saat menghadapi negara yang sebelumnya sulit dikalahkan. Ini menjadi tanda bahwa sepak bola Indonesia sedang bergerak ke arah yang lebih baik.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Terima kasih, kita udah 48 menit lepas dari pukul 4 sore, Sobat Bana ya. Masih membahas tentang mungkinkah Indonesia main di Piala Dunia 2030. Terima kasih banget. Ada Mas Denny di Geneng ya. Saya optimis Indonesia bisa lolos 2030 kalau pembinaan usia muda terus jalan. Nah, setuju sekali ya. Memang pembinaan usia muda menjadi kunci utama kalau Indonesia ingin tampil di Piala Dunia 2030. Pemain-pemain yang saat ini berusia 14 sampai 18 tahun nantinya akan berada di usia emas saat Piala Dunia 2030 digelar. Nah, itu kompetisi kelompok umur, sekolah sepak bola, akademi, hingga pembinaan di daerah harus terus berjalan, ditingkatkan. Selamat sore, kita tunggu 0856345545. Remember me, mommy? If you don't remember me, I know you remember my call.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

104,5 FM Mana Radio, sebagaimana pelatih timnas Kanada Jesse Marsh memberikan dukungan emosional kepada Ismail Kone setelah gelandangnya itu mengalami cedera horor saat Kanada mengalahkan Qatar 6-0 pada laga grup B Piala Dunia 2026 di Vancouver, British Columbia hari Jumat 19 Juni 2026. Berita yang dilansir FIFA untuk sore ini, Marsh menyebut Kone sebagai sosok yang mempresentasikan karakter tim Kanada dan yakin pemainnya itu akan kembali lebih kuat. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Banar Radio.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Ada Liwung, miliknya Esa Risti, Sabira Inema dan Woro Widiyawati. Ya, cantik sebut Bana. Yang apa ini membuat kita benar-benar terbuka dengan tembang yang kita nikmati di sore hari ini. Masih diajak ngopi senja dengan mengambil tema mungkinkah Indonesia main di Piala Dunia 2030. Terima kasih ada Santi di Karangjati ya. Optimis karena sekarang banyak pemain berkualitas yang membela timnas. Kedua salah satu perubahan besar timnas saat ini memang ada di kualitas pemain yang semakin merata. Kita bisa lihat ke kombinasi pemain lokal yang berkembang pesat dan pemain yang berpengalaman di luar negeri, sehingga pemain timnas jadi lebih berani dan terstruktur. Bersama saya Obana.

0: burgernya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Okay, guys.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Adila Monica Mawar Hitam. Ya. Semoga bisa menjadikan teman di sore hari ini. Ada Mbak Intan di Semen. Selamat sore, selamat mempersiapkan diri. Jangan lupa panggangnya ya. juga terima kasih banget yang sudah bergabung. Ini saya percaya 2030 bisa menjadi tahunnya Indonesia. Optimisme. Ini sejalan dengan perkembangan yang sedang dibangun saat ini. Jalanan menuju 2030 memang masih panjang, tapi fondasinya mulai terlihat. Mulai dari peningkatan kualitas permainan, pengalaman menghadapi tim kuat, sampai generasi pemain yang harus berjalan. Untuk menjadikan 2030 benar-benar tahunnya Indonesia, ada pekerjaan besar yang harus dijaga. Kompetensi, performa, kompetisi liga yang semakin sehat, serta pembinaan usia muda yang tidak boleh putus di tengah jalan. Masih bersama saya Obana di Ajang Ngopi Senja.

0: Pupuk taburku kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jene 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: RUPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ringrod Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
6: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
7: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
6: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
7: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
6: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
7: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
8: Aku Viva, murni, sehat, alami.
9: 145 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Usaha kita kumandangkan saat maghrib untuk wilayah Ngawi dan sekitarnya. Mudah-mudahan ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ada Mas Rudi di Pangkur, terima kasih banget ya. Kalau kerja keras terus, saya yakin Indonesia bisa lolos. Kerja keras yang konsisten, sepak bola modern tidak hanya soal bakat, tapi juga disiplin latihan, fisik yang kuat, strategi yang matang, dan mental pertanding yang stabil. Indonesia sudah menunjukkan progres, tapi tantangan ke depan justru menjaga intensitas kerja keras, dan itu agar tidak turun. Kalau proses ini terus dijaga, mulai dari pemain, pelatih, federasi sampai kompetisi, maka peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2030 akan semakin nyata. Dan tunggu di 085-6345-4545 dengan tema Mungkin Indonesia Main di Piala Dunia 2030.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
2: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Oo Bahana ya. Dan membahas tema, mungkinkah Indonesia main di Piala Dunia 2030?

104.5 FM Bana Radis. Buat mana namanya kita harus berpisah dulu di ajang ngopi senja ya. Tetap semangat di edisi hari Jumat tanggal 19 Juni dengan mengambil tema Mungkinkah Indonesia Main di Piala Dunia 2030. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104,5 FM Bahana, Radio Sobat Bahana. Manuel negaskan bakal pensiun lagi dari timnas Jerman usai Piala Dunia 2026. Sebutannya dikutip dari Detik Sport, yang merasa terlalu berat jika terus bermain bersama dengan klub dan juga timnas. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.
1: ...104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai. Nah Sobat Bahana, selama 2 jam ke depan Cindy bakal menemani kamu ya, dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam pastinya, dengan informasi melepas aktivitas kamu. Edisi hari Jumat ya Sobat Buana, tema kita di malam hari ini, mungkinkah Indonesia main di Piala Dunia 2030? Nah langsung aja share opini kamu di 0856345445 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @BahanaNgawi. Nah Sobat Buana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Express Radio maupun live streaming di www.pnfmngawi.com.

0: Halo Mbak Lupita, lagi apa nih? Fokus banget sih. Mbak Lupita,
1: ada apa? Aku lagi nonton video ini loh.
0: Nonton video apa sih Mbak? Asik banget kayaknya.
1: Nonton radio, tapi kan sekarang udah ada visualnya.
0: Iya
1: kan?
0: Dari
1: Bahana, melalui Xpress Radio.
0: Oh, Xpress Radio. Xpress Radio itu apa sih Mbak?
1: Itu aplikasi yang ada di Play Store. Kita ketik Xpress Radio, terus nanti cari yang tulisannya warna biru. Setelah berhasil di download, kita klik logonya Radio Pan FM Ngawi. Kan ada banyak beberapa macam radio ya. Jangan lupa nonton Radio Bahana melalui Xpress Radio, radio visual pertama di Kota Ngawi.

5 FM Bahana, Radio Sobol Bahana. Masih bergabung barengan sama Cindy di ajang ngopi santai di sesi yang pertama. Nah, pastinya Sobol Bahana menikmati hari Jumat gitu ya, setelah mungkin kita beraktivitas di hari Jumat ini yang sangat melelahkan gitu ya. Pastinya bisa mencari hiburan di sini barengan sama Cindy sama nanti jam 8 malam ya. Dan pastinya Sobat Bahana, sini juga kalian kasih satu tema di malam hari ini ya. Yuk yang kipu-kipu. Ini masih soal tentang Piala Dunia. Mungkinkah Indonesia main di Piala Dunia 2030 nih? Langsung aja share opini kamu di 0856345445 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Nah, sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Express Radio maupun live streaming di www.bahanebemngawi.com. Dan pastinya sobat Bahana, jangan kemana-mana, barengan sama Cindy terus ya di ajang ngopi santai.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi.

Selamat kembali FM Bahana Radio Sobat Bahana. Kita kembali lagi di ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua ya Sobat. Di sesi yang kedua, di sesi yang pertama ya Sobat Bahana semuanya. Di malam hari ini sini pengen menyapa dulu. Sudah bergabung ada Kak Rio, lo selamat malam. Terima kasih sudah bergabung barengan sama Cindy. Terus kemudian juga di malam hari ini bergabung ada Kak Sivana. Terima kasih sudah bergabung barengan sama Cindy ya. Dan pastinya sebetulnya waktu kita masih ada 24 menit lagi di sesi yang pertama. Jadi barengan sama Cindy terus di ajang Ngopi Santai.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Maya, kita harus mengakhiri sesi pertama dulu ya. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua, pastinya dengan informasi Piala Dunia. Jadi barengan sama Cindy terus di Ajang Ngopi Santai.

0: tepat pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio. Samu lewat
1: Radio Bahana FM. Radio Bahana FM Ngawi.
2: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live.
3: Cerita sempat kuma 5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, masih barengan sama Cindy. Kali ini kita ada di ajang lintas Piala Dunia 2026. Nah Sobat Bahana, kali ini Cindy ingin kasih informasi mengenai Timnas Meksiko ya. Sobat Bahana memastikan dirinya nih lolos ke fase gugur atau ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang pastinya diselenggarakan di Meksiko, Kanada dan juga Amerika Serikat setelah meraih 2 kemenangan beruntun nih di grup A. Nah Sobat Bahana, kutip dari Detik Sport, pada laman FIFA, Sobat Buana menyatakan Meksiko telah mengumpulkan total 6 poin lewat kemenangan 2-0 dengan Afrika Selatan dalam laga pembuka Piala Dunia. Dan juga nih baru kemarin gitu ya, baru hari ini gitu ya, menundukkan Korea Selatan dengan skor 1-0 pada Jumat pagi. Sobat Bahana, berikut informasi mengenai Lensa Piala Dunia 2026. Nanti sini bakalan kasih informasi-informasi kembali. Jadi tetap barengan sama Cindy terus ya, nantikan kembali informasi mengenai Piala Dunia. Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja di ajang Lensa Piala Dunia 2026.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo
1: yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo to, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
4: Toko Udin Pojo Watu Sambung Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: 104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua. Dan Sobat Bahana semuanya, di malam hari ini tema kita masih sama gitu ya Sobat Bahana. Mungkinkah Indonesia main di Piala Dunia 2030? Nah, which is 4 tahun lagi gitu ya. Mungkin gak sih sebetulnya Indonesia tuh ikut Piala Dunia gitu nih. Langsung aja share opini kamu di 085634545445. Dan sebetulnya juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Express Radio maupun live streaming di www.bahanfmngawi.com.
1: Aku sadar waktuku ora suwe. Kesuwen sampean wis tau ana ning uripku. Teko aku poro sing selalu sayang sampean.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: buru-buru amat, kayak mau ambil gaji. Sekolah dulu yang benar.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

kembali MFM Bahana Radio Sobat Bahana. Kita kembali lagi di ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua. Dan di malam hari ini Sobat Bahana, sini pengen menyapa dulu nih untuk yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Ada Kak Cahya, selamat malam, terima kasih sudah bergabung. Terus kemudian juga ada Kak Fian, ada Kak Adinda, terima kasih. Ada Kak Masliha juga gitu ya. Thank you banget udah bergabung barengan sama Sidi di malam hari ini. Dan pastinya Sobat Buana, waktu kita masih ada 23 menit lagi di sesi yang kedua. Jadi barengan sama Sidi terus ya di ajang Ngopi Santai.

0: Ini panenku kok kerpora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh. Nanging hasilnya tetep sidik. Krungu-krungu ono pupuk tablet. Bener tak?
1: Yo pak, bener. Saiki wis ono NPK tablet sing telung jenis. Yo iku kelas A, B, lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wiwitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko
2: Sahabat Tani utawi
3: Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
2: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Mas, tengahnya aku ya, muka-muka kape lancar.
1: Sing semangat, jaga mood, berdoa, Gusti berkahi. Cantik ya, pinter ya. Berdoa ya, dah.

0: Sampean golek iki to.
1: Awakmu mulih kok ora ngabari aku.
0: Lajar ini aku tulang rusukmu. Saat dodo aku, aku mesti balik.
1: Di gelangku. Apa ijolke?
0: Dijolke apa?
1: Tak ijoliki.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Tuh teh siapa?
2: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, cuap, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Hey, suntung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Buana. Nampaknya kita harus berpisah dulu karena Cindy udah nemenin Sobat Buana selama 2 jam. Saya Cindy pamit undur diri. Terima kasih atas kursaunya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini, yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak. Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah, Sobat Bahana, sekarang lagi rame banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau Sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Sobat Bahana tahu gak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

0: Gabai kok asile sidik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
8: Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media. Banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil, takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.

everybody. Help me count down.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

대한 희부람. 사atnya Anda menikmati ngopi santai.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
0: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini, yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.
7: Melody Record.

Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.

107,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Bukan Aku Tak Cinta adalah salah satu lagu favorit aku zaman aku kecil. Jadi lagu ini dinyanyikan sangat begitu baik dengan penyanyi, salah satu penyanyi idola aku juga, almarhum, sekarang sudah almarhum, dari Malaysia, adalah Iklim, Salim Iklim. Dan lagu ini dirilis kalau gak salah itu tahun 93 ya, 93 gitu. Aku pengen coba bawain lagu ini dengan versi akustik dan live.

0: 맞다.
1: Ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
2: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
1: Bedane piye wae, Bu?
2: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Lan kelas B?
2: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, koyoto kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
1: Nah, terus, nek kelas C?
2: Sing kelas C, tahan telu sampe patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging, dosisnya mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
1: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
4: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
5: Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
4: Toko Mandiri Tani, Pilang Randu Blatung Bloro.
6: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
7: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: Sobat Bahana tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
4: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
5: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
6: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba. Karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media, banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil. Takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, bersama saya Lila Bahana di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan mengupas Piala Dunia 2026, bukan sekedar sepak bola, tetapi peluang ekonomi masyarakat. Sobat Bahana, Piala Dunia 2026 kini menjadi perhatian masyarakat dunia. Jutaan pasang mata setiap hari tertuju pada pertandingan-pertandingan yang mempertemukan negara-negara terbaik dengan para pemain bintang yang selama ini hanya bisa disaksikan melalui layar televisi atau media digital. Bagi sebagian orang, Piala Dunia mungkin hanya dianggap sebagai tontonan olahraga, sebuah hiburan yang hadir 4 tahun sekali dan selalu berhasil menyatukan berbagai kalangan dalam satu semangat yang sama. Namun, jika dicermati lebih jauh, Piala Dunia sesungguhnya memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekedar pertandingan sepak bola. Piala Dunia adalah sebuah peristiwa ekonomi global. Setiap kali ajang ini berlangsung, terjadi perputaran uang dalam jumlah yang sangat besar. Hotel, restoran, transportasi, pusat perbelanjaan, industri kreatif, hingga sektor penyiaran mendapatkan manfaat dari tingginya perhatian masyarakat terhadap turnamen ini. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan masyarakat di daerah seperti Ngawi? Sobat Bahana, meski tidak menjadi tuan rumah, sebenarnya ada banyak peluang ekonomi yang bisa dirasakan masyarakat. Kita bisa melihat fenomena yang selalu muncul setiap Piala Dunia berlangsung. Warung kopi dan angkringan yang mengadakan acara nonton bareng menjadi lebih ramai. Penjualan makanan dan minuman meningkat karena masyarakat berkumpul untuk menyaksikan pertandingan bersama. Para pedagang jersey dan atribut sepak bola juga biasanya merasakan peningkatan penjualan. Kaos tim nasional favorit, shawl, hingga berbagai pernak-pernik bertema sepak bola menjadi buruan para penggemar. Belum lagi pelaku usaha percetakan yang menerima pesanan spanduk, banner, atau dekorasi untuk kegiatan nobar. Sobat Bahana, di era digital seperti sekarang, peluang itu bahkan semakin luas. Banyak pelaku UMKM memanfaatkan momentum Piala Dunia untuk membuat promosi kreatif. Ada yang menawarkan paket makanan khusus saat pertandingan berlangsung, ada yang membuat diskon berdasarkan hasil pertandingan, bahkan ada yang menggunakan tema sepak bola untuk menarik perhatian konsumen di media sosial. Hal ini menunjukkan sebuah peristiwa besar tidak selalu harus terjadi di depan mata untuk memberikan manfaat. Dengan kreativitas dan kemampuan membaca peluang, masyarakat bisa ikut merasakan dampak ekonominya. Namun, ada hal-hal lain yang juga perlu menjadi perhatian. Piala Dunia mengajarkan kepada kita bahwa olahraga bukan hanya soal prestasi, tetapi juga tentang industri. Negara-negara maju ini sudah lama menjadikan olahraga sebagai salah satu sektor ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia tentu memiliki potensi yang sama. Antusiasme masyarakat terhadap sepak bola sangat tinggi. Stadion selalu ramai, pertandingan selalu menjadi perbincangan, dan produk-produk terkait sepak bola memiliki pasar yang besar. Potensi ini seharusnya tidak berhenti pada euforia sesaat, tetapi bisa dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Karena itulah Sobat Bahana, saat kita menikmati kemeriahan Piala Dunia 2026, mari tidak hanya fokus pada siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mari juga melihat bagaimana sebuah momentum global bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk lebih kreatif, lebih produktif, dan lebih berani memanfaatkan peluang usaha yang ada di sekitar kita. Sebab pada akhirnya, kemenangan terbesar bukan hanya diraih oleh tim yang mengangkat trofi juara, Kemenangan juga dirasakan oleh masyarakat yang mampu mengubah sebuah peristiwa menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Piala Dunia 2026 membuktikan bahwa sepak bola bukan sekedar permainan di lapangan hijau. Di balik setiap gol, setiap sorak-sorai dan setiap pertandingan, terdapat peluang ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang siap melihat kesempatan. Lila Bahana untuk Tajuk Bahana dan sampai jumpa di edisi selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

Hiburan. Saatnya Anda menikmati ngopi santai.

0: Dangdut Everywhere. Tadeus, Mas Sofa, terima kasih banyak.
1: Masuk.
0: Yo.
2: Dangdut Everywhere.
3: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
4: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
3: Bedane piye wae, Bu?
4: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wiwitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
3: Lan kelas B?
4: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, koyoto kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
3: Nah, terus nek kelas C?
4: Sing kelas C, tahan telu sampai patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
3: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
5: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
6: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
7: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
6: toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
8: Ugi Sumadyo, datang toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
9: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini, yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih, karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.

0: aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.
2: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok, Pak?
3: Tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
2: kuwi. Lah carane nganggo?
3: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
2: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
3: Iki wis tak delok jios tenan bune.
2: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
3: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
4: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas Ngawi.
5: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong Paron Ngawi.
4: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedomprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

105,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jene 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NVK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
5: Sobat Bahana, tahu gak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi, padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

0: segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.

sempurna di sosial media, banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil. Takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.

Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Nih, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: toko Cik Fung Kilen Pasar Merah Mulyorejo Cepu,
4: toko Sumber Tani Desa Sumber Kradenan Bloro,
5: toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi Tanggel Randu Blatung Bloro,
6: toko Ude Lestari Utomo Jalan Raya Taunan Taunan Brumbung Gabus Grobogan,
7: toko Pak Tohiron Banjer Ngerau Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
9: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini, yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.

0: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat, malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.
4: Ngopi sih, Pak Pur.
5: Oh iya, terima kasih Mas Jenny sudah ngajak ngopi bareng saya.
4: Ya, ya alhamdulillah, kita akan nyanyi lagu sing sangat populer.
5: Ya, nyanyi. Seorang tokoh yang kaya akan rasa kemanusiaan.
4: Yo, iya. Gila. Dicoba ya, Pak ya.
5: Kalau ya,
4: monggo. Nyanyi gini. Ya,
5: siap.
4: Ambil aja, Mas.
5: Untuk Indonesia Raya.
4: Ya. Betul.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nantur pari, apa nantur jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
1: Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Oh, lha carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Ini wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro,
3: toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro, toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro,
4: toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro,
5: toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro, Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
6: Sobat Bahana, tahu gak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
10: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting...

0: Sekop, sekop.
1: Ojo nganggur pokoknya.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
7: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
6: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
7: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
6: NPK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing buri.
8: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
9: Toko Bolotani Pak Tiono, Genjahan, Jiken Bloro.
10: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi, Patian, Todanan, Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito, Perempatan Doglik, Padas, Todanan, Bloro.
11: Toko Keisha, Jalan Raya Nomor 20. Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
12: Soko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
13: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
14: Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba, karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media. Banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil. Takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.

Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

0: Tutti di Tunisi.
1: Terima kasih Anda sudah bergabung di Ngopi Santai. Terima kasih Anda sudah bergabung di Ngopi Santai.

0: Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian, alhamdulillah di malam hari ini Allah turunkan rahmat berupa hujan untuk mengiringi sekaligus mendampingi kita untuk meniti hidayah dengan cara talabul ilmi, karena hidayah itu hanya bisa dirawat dengan dua hal. Yang pertama, talabul ilmi. Yang kedua, minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi tidak semua ilmu membuahkan hidayah. Buktinya banyak orang lulusan umul qura yang akhirnya tersesat. Lulusan Jami'ah Madinah juga tersesat. Bahkan tinggal hampir 50 tahun di Mekah malah menjadi tokoh sesat. Clear? Makanya enggak perlu bangga, apalagi membanggakan tokohnya. Kiai saya itu Mas tinggal di Mekah 15 tahun. Yeah. Ngurusi catering. Yeah. Hadis ngontok. Pendeta banyak yang hafal hadis, Quran hafal, pastor banyak yang hafal Al-Quran. Inilah yang ada air yang panas enggak ya, Pak? saya betul-betul tersiksa dua hari ini. Habis suara saya. Baik. Jadi ihdinas siratal mustaqim, sambil kita mencari ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya, makanya dilazimkan oleh Rasul agar dibaca setiap setelah sholat subuh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah. Ternyata makanan halal itu menentukan hidayah orang. Wa amalan mutaqabbal. Orang itu kalau inputnya bagus, prosesnya lancar, maka outputnya juga bagus. Amalan mutaqabbal. Hadirin sekalian, kita tidak ingkari hidayah adalah nikmat. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Ijtima'ul Juyushil Islamiyah, nikmat itu ada dua macam. Yang pertama, nikmatun mutlaqah, nikmat yang mutlak, yaitu nikmatul hidayah ilal Islam was sunnah. Makanya kata Imam Jahid, aku diberikan oleh Allah nikmat dua, saya tidak tahu mana yang lebih besar, yaitu nikmat hidayah ila sunnah dan terjauhkan dari hawa nafsu. Ini yang sekarang banyak dilupakan oleh umat. Ini yang banyak ditinggalkan oleh umat. Ya. Yeah. Hidayah ilal Islam was sunnah malah dibenci. Dan ini memang masya Allah di situ Pak. Coba saya itu kalau membahas hidayah begini ingat masa lalu saya. Kalau saya tidak mendapatkan hidayah, mungkin akan terus membela perkara-perkara yang dibenci oleh din. Minimal saya itu jadi dukun, itu minimal. Ya, yeah. Ini hidayah. Makanya ketika penghuni surga masuk surga, yang disyukurin bukan istana yang megah, bukan bidadari yang cantik, tapi waqalu alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kun linahtadiya laula an hadana Allah. Itu makanya kita syukurin dengan terus ta'lim, ya, terutama ta'lim yang model kita, ya. Kalau tematik begini ibaratnya kita bisa bilang ini hanya garuk secara umum. Kemudian nanti dipilah batu, apakah tembaga, apa emas, itu lewat kajian yang sifatnya kitab. Baca itu kitab tauhid sampai selesai. Antum akan bakal tahu nikmatnya bertauhid. Selesaikan usul salah saja masya Allah, nikmat. Kesul subahat, kitab tauhid. Apalagi meningkat kitab-kitab para ulama yang membahas tentang masalah manhaj. Ya, ada kitab As-Sunnah Imam Al-Barbahari, As-Sunnah Imam Al-Muzani, As-Sunnah Imam Al-Mawarzi. Semuanya ini menggiring, mengarahkan kita untuk tahu manhaj. Nikmat. Ya. Kalau antum belum mempelajari kitab-kitab itu, belum merasakan nikmat alal kitab wa sunnah. Nah, kenapa rata-rata orang itu menjauh dari hidayah ini? Karena difaktori oleh katanya Imam Abdur, kalau katanya Syekh Al-Allamah Abdurrahman Al-Yamani, difaktori oleh lima perkara. Yang pertama, at-taqsir fi badlil wusri, lemah di dalam mencari kebenaran. Ini Pak, sekarang antum perhatikan. Kalau antum pernah haji atau umroh, sholatnya orang semasjidil haram, masjid Nabawi, Pak, banyak benernya atau banyak tidak sesuai dengan sunnah? Subhanallah, itu masjidil haram. Kenapa? Karena rata-rata mereka datang dari negeri yang sudah jauh dari pengajaran din yang sahih. Sudah jarang mengkaji tentang sifat sholat Nabi, sehingga mereka sholat pun asal. Pak, kecil saja ketika antum sholat, berapa kali diterabas orang, padahal dia mungkin menghindar. Pernah saya cegat begini, kita malah yang didorong. Iya, sambil begini ngomel-ngomel, itu kan? Kita yang dianggap salah. Antum coba tegur orang yang sedang merokok, yang galakan siapa? Sebentar mas, sebentar. Yang galakan yang rokok. Yang kemarin saya di hotel Mekah itu negur orang rokok, yang nyerang saya tiga penjuru, sini, sini, sini. Udah, kalah saya, angkat tangan. Udah ya, ini fakta. Antum lihat saja orang awam keseharian di kampung-kampung yang belum tersentuh dakwah sunnah, ikhwan, berapa kali dia mendapatkan pengajaran seperti ini? Satu bulan aja belum tentu. Kalau khutbah Jumat pun isiannya malah mengajak kepada penyimpangan. Dari mana dia mendapatkan hidayah? Sulit. Sulit. Mereka itu ngaji setahun tiga kali. Maulid Nabi, Nuzulul Quran, Isra Mi'raj. Udah. Dan anehnya kalau melihat orang yang ngaji rutin ini, dianggapnya aneh. Ngaji kok tiap hari? Tuh. Disalahkan. Karena yang namanya ngaji hanya waktu peringatan. Selain itu gak perlu ngaji. Tuh. Bahkan ada yang sekalian, maaf, yang masuk ke otak pikiran mereka adalah pengajaran sinetron, tuntunan dukun, petuah dari kiai-kiai keramat, dan yang tidak kalah pentingnya, mereka hanya mendapatkan qila wal qal dari berbagai media, apalagi WA. Makanya jangan mengambil ilmu dari Twitter, dari WA, dari Facebook, dari dunia maya. Bahaya, banyak racunnya daripada penawarnya. Ilmu ambil dari majelis, duduk sama ulama, duduk sama ustaz, halaqa ilmu, hadirlah ke majelis zikir yang telah diberikan jaminan oleh Allah, humul julasau la yashqa bihim jalisuhum, mereka tidak akan bakal merugi berkat teman-temannya yang serius. Alhamdulillah, antum datang iseng dapat pengampunan, antum dapat datang ngantuk dapat pengampunan, coba-coba dapat pengampunan berkat yang serius. Silakan tidur, nggak apa-apa ya, antum diampuni Allah insyaallah ya. Taksir, coba bayangkan hadirin sekalian, apa kata awam kalau sang kiai tokoh mengatakan mempelajari Al-Quran langsung itu racun? Kapan ngajinya? Sementara dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Udan, hidayah itu dari mana? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyadzakkara ulul albab. Al-Quran, afala yatadabbaruna al-Quran
2: am ala qulubin aqfaluha, Al-Quran dan juga Sunnah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, taraktu fikum alal mislil bayda layluha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halikun, telah aku tinggalkan kalian di atas ajaran yang putih bersih malamnya seperti siangnya, tidaklah orang menyimpang darinya pasti hancur. As-Sunnah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan sekaligus dua perkara itu, taraktu fikum amraini inda masaktum bihima lan tadillu ba'di kitabullah wa sunnati. Clear.
1: Antum kalau enggak mengkaji ini, Pak, sekarang saya tanya buka-bukaan aja deh. Kita enggak usah ngoreksi orang lain. Pernah enggak kita mengkaji tafsir khatam dari Al-Fatihah sampai An-Nas? Oh, kayaknya pada pelotot-pelotot. Nah, enggak usah pakai Ibnu Katsir lah. Kita pakai kajian yang ringan-ringan saja, At-Tafsirul Muyassar. Khatam dari An-Nas, Al-Fatihah, Al-Fatihah, An-Nas. Belum. Enggak usah jauh-jauh. Pernah enggak kita menyelesaikan Sahih Bukhari? Sahih Muslim. Lung Arba'in Nawawi itu aja kadang-kadang baru dapat separuh sudah absen. Itu. Riyadhus Shalihin apalagi. Berkali-kali belajar Riyadhus Shalihin dapat cuma 3 bab. Babul Ikhlas, Babus Sabr, Babus Siddiq. Ikhlas, sabar, jujur. Jujur, ikhlas, sabar. Itu apalagi fikih, mandi sama wuduk tok tayamum, akhirnya apa, junub terus. Tuh. Kenapa kita belum ada kajian yang tematik? Contoh aja, Pak, saya itu merasakan dulu di pesantren nikmatnya bulatnya ilmu nahwu setelah khatam 3 kali jurumiyah. Oh, nahwu itu seperti ini toh, no, kan? Hafal tasrif fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan wa huwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun if. Nah, ini harus kita mulai. Ya. Yeah.
2: Dan at-taqsil fi badli lusa, ini pertama orang sulit mendapatkan hidayah. Lemah. Ngaji aja subhanallah sebulan sekali absen 2 kali tinggal berapa, Pak?
1: 10.
2: Mudik 2 kali tinggal 8. Dipotong istri lahiran sekali tinggal 7. Anak bengek absen 1 tinggal 6. Ngantuk 2 kali tinggal 4. Enggak paham 2 kali tinggal 2. Habis itu. Loh, gimana? Cara mencari ilmu seperti ini, antum ingin mendapatkan hidayah, ihdinas siratal mustaqim, tidak mungkin. Dan ikhwan, yang kita kejar adalah hidayah yang dijelaskan oleh Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Kita artikan tafsir menurut 3 sahabat ahli tafsir. Siratul Mustaqim menurut Abdullah ibn Mas'ud adalah Islam. Siratul Mustaqim menurut Ali bin Abi Thalib adalah Kitabullah. Siratul Mustaqim menurut Abdullah ibn Abbas adalah Al-Quran. Yuk kita tafsirin. Ya Allah, tunjukkanlah kami di dalam memahami dan mengamalkan Islam, Kitabullah, Al-Quran seperti pemahaman an'amta 'alaihi. Berarti di sini Islam, Al-Quran yang kita harus kaji, yang harus kita kejar. Itulah yang dikatakan di awal daripada surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim Dzalika, supaya kita berpaling, kata para ulama, min haisul balaghahnya. Kenapa Al-Quran di depan kita tapi Allah menggunakan kalimat dzalika supaya kita itu melek? Oh, itu loh kan kalau kita nih biasa tuh jadinya kita memperhatikan tanbih. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Memang Pak, Quran ini tidak akan ada nilainya di depan orang yang tidak muttaqin, di depan orang yang tidak mukminin. Makanya di dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un lima fussudur wa hudan wa rahmatun lil mukminin. Hudan rahmah lil mukminin. Selain itu enggak. Makanya dari sekalian Al-Quran itu tidak akan bakal ada nilainya terhadap orang yang tidak muttaqin, terhadap orang yang tidak beriman.
1: Dan lil muttaqin.
2: Nih, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Seperti pemahaman dan pengamalan. Karena dari sekalian tafsir itu ribuan coraknya. Pak, kenapa sekarang ini muncul firqah yang sangat banyak sekali? Padahal kalau kita tanya, dasarnya sama Quran Sunnah. Kita tanya mana saja firqah, pasti jawabannya Quran Sunnah. Al-Quran tidak pernah salah, Sunnah juga tidak pernah salah. Yang bisa salah apa Pak?
1: Pemahaman. Itu. Makanya ketika saat Umar Ibnul Khattab berpesan kepada Abu Musa Al-Ash'ari, al-fahma al-fahma wa ma udliya ilaika, pemahaman pemahaman jagalah Abu Musa, apa saja yang masuk ke dalam diri kamu. Pak, contoh saja sekarang ini, jangankan sekarang aliran-aliran yang sudah ada, Cil juga pakai Al-Qur'an Sunnah, Cil juga pakai Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, Cil itu jaringan Islam Nusantara. Ya, ini anak baru hasil perselingkuhan mut'ah antara Syiah dengan jaringan Islam liberal dan kejawen. Lahirlah anak hasil mut'ah, yaitu jin. Itu ya.
2: Ini Quran Sunnah. Yang salah bukan Qurannya, tapi yang salah adalah pemahaman, interpretasinya dan tafsirnya.
1: Coba aja diri sekalian, kecil kok ada orang yang menafsiri alif sifatnya Allah, lam sifatnya malaikat, mim sifatnya nabi. Tafsir. Ya. Yeah. Bahkan ada yang mengatakan innaka mayyitun fa innakum mayyitun.
2: Artinya semua manusia di dalam hidup ini pada hakikatnya adalah bangkai-bangkai gentayangan.
1: Siti Jenar.
2: Ya, yeah. Mati. Ya, yeah. Mayit. Kita ini semuanya mayit, belum hidup. Bahkan kematian yang dikatakan oleh orang banyak itu awal daripada kehidupan.
1: Tafsir.
2: Bahkan jaringan Islam liberal ketika membenarkan semua agama itu benar, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara dan seterusnya Al-Qur'an.
1: Intinya dari salian al-fahma.
2: Nah, yang kedua yang menyebabkan orang itu sulit untuk mendapatkan hidayah, ini faktor nanti kita akan bahas 10 insyaallah, mungkin setelah sholat isya ya. Ini mukaddimah dulu. At-tamassuk bima laysa minal haq. Ini di antara orang itu sulit untuk sampai kepada jalan kebenaran karena berpegang teguh terhadap sesuatu yang tidak benar.
1: Pak, maaf.
2: Saya tanyakan kepada antum semua, kalau tinggal di kampung, seandainya ada orang kampung kehilangan jamaah masjid separuh, mereka tanya enggak? Mereka cari enggak? Mereka sekarang umpamanya protes enggak?
1: Kalau seandainya beduknya hilang, ayo.
2: Subhanallah, ada masjid kehilangan separuh jamaah, tidak penasaran, tidak tanya, tidak dicari, tapi beduk hilang, masya Allah, reaksinya sampai masuk Quran.
1: Jangankan begitu, di suatu daerah itu hanya tasbih itu hilang Pak, yang dituduh itu kita.
2: Tasbih di masjid itu, Inilah kenyataan. Bahkan di kanan kiri mereka tidak sholat cuek, tidak sekarang pakai hijab cuek, tapi lihat, melihat orang sekarang rajin ke masjid dicurigai, jenggotnya dipanjangkan, diolok-olok, pakaiannya ditinggikan supaya tidak isbal, dicibirkan, bahkan perempuannya yang pakai hijab besar, yang itu dalam rangka menunaikan qala Allah qala Rasul, dikatakan berbagai macam olok-olokan yang sangat sangat menggelikan. Ada yang mengatakan si Batman ke, ada yang mengatakan masya Allah namanya jilbabnya besar banget, muterbang. Olok-olokan terjadi di mana-mana. Ini sekarang tanya aja deh Pak, seandainya ada orang yang tidak sholat seumur-umur, enggak pernah kan diancam oleh tokoh masyarakat untuk tidak dibikinin KTP. Kalau seandainya mereka tidak ikut tradisi, diancam enggak? Diancam. Bahkan ada jamaah yang nangis-nangis sama saya karena diancam oleh warganya kalau mati enggak akan dirawat, karena setiap ada acara-acara kematian selamatan enggak datang. Nangis dia, Pak Ustaz, apa nanti saya mati ke kuburan sendiri? Takut dia, orang awam. Ya, gimana Pak Ustaz nanti kalau saya mati nggak ada yang rawat? Tenang aja Pak, kucing mati ada aja yang rawat. Insya Allah, Allah tidak akan melantarkan hamanya. Walaqad karramna bani Adam, sebagian daripada kemuliaan Allah kepada anak Adam ini tidaklah mati, pasti ada yang rawat. Jangan takut, tapi ancaman itu pasti ada. Dia ancam. Ya. Dan ini terjadi di mana-mana. Tidak hanya terbatas pada wilayah tertentu, daerah tertentu. Intinya orang itu lebih serius, lebih ger, lebih kokoh, lebih kekeh memegang sesuatu yang bukan agama, tapi longgar, bahkan sangat-sangat ledor terhadap yang namanya agama din. Coba sekarang hadirin sekalian, simbol Islam, Nabi Muhammad dilecehkan, istri-istri Rasul dinudai, mereka cuek. Coba sekarang simbol-simbol organisasinya dicela, dinudai, langsung protes. Seperti itulah hadirin sekalian kenyataan awam, kenyataan kita hidup di masyarakat. Kita sekarang menemukan satu kondisi, orang lebih membela mati-matian terhadap suatu yang bukan agama. Ana kasih contoh Pak, yeah. Dikasih petuah ulama untuk kebaikan, umpamanya sholat tahajud ke, atau sholat duha ke, atau mengamalkan puasa Senin Kemis, gak begitu didengar. Tapi mendapatkan arahan dukun, masya Allah, supaya rumahnya aman dari maling, suruh untuk tawaf 7 kali sambil membaca bacaan-bacaan mantra tertentu, tidak napas.
1: Halo.
2: 7 kali nyungsep. Itu taat, percaya banget. Apalagi ada yang sekalian baca, waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun, dibaca 41 kali enggak napas, insyaallah naik bus enggak bayar. Taat, khusyuk, dan hal-hal yang seperti itulah yang laris. Tetapi hadirin sekalian, kitabullah, sunnah rasul, kitab para ulama, petuah-petuah ulama-ulama yang dikatakan oleh Allah innama yakhshallaha min ibadihi ulama, terlantar. Bahkan cenderung sekarang dicibirkan Pak, ulama-ulama yang sekarang ini mengikuti Al-Quran dan sunnah dengan setia diberikan titel-titel yang serem supaya orang awam tidak mendekatnya. Kalau tidak dituduh Wahabi, garis keras, kelompok teroris, minimal hadirin sekalian, ulama yang tidak perlu diambil ilmunya dan tidak patut untuk menjadi rujukan. Dan maaf, seluruh bentuk ketidaksetiaan terhadap agama, kelonggaran di dalam mengamalkan agama, maaf, dijulukin Islam rahmatan lil alamin. Nih, ini perang sebetulnya Pak. Lihat, orang yang setia kepada agama, Al-Quran dan Sunnah, julukannya apa? Wahabi. Orang yang sekarang ini longgar terhadap agama, dijulukin apa? Islam rahmatan lil alamin. Lihat ibu-ibu enggak pakai jilbab serius, bahkan tidak pakai sama sekali. Loh Mas, Islam kan rahmatan lil alamin. Udahlah, enggak usah keras-keras. Itu kan Arab. Arab. Sekarang melihat orang bermuamalah longgar, tidak memperhatikan halal haram. Mas, itu kan hal Islam, itu kan rahmatan lil alamin. Fleksibel, udahlah, enggak usah ketat-ketat. Antum nanti enggak bisa makan. Intinya semua kebaikan, ketegasan, mengikuti jalan yang lurus benar, dijulukin Islam garis keras, radikal, teroris, Wahabi. Sementara yang longgar, tidak setia kepada agama, dijulukin Islam rahmatan lil alamin. Ini yang harus kita perhatikan. Selanjutnya nomor 3, al-i'tidad bitarjih nafs alladhi yakunu mansha'uhul hawa. Ikhwan, orang selalu mengedepankan perasaan di dalam beragama, yang pada dasarnya kebanyakannya adalah dasarnya hawa nafsu. Contoh aja, ditegur, Pak, sholatnya kok gitu? Pak, perasaan saya sudah gak kurang-kurang, saya itu belajar sama ustaz banyak sekali kok. Udahlah, itu ditegur juga, Pak, caranya sholat sunnah rasul itu gak begini, udah gak pakai rasul-rasulan loh. Marah. Gak ada rasul-rasulan di sini. Sejak dulu kamu sebelum lahir juga begini kita sholat. Hawa perasaan. Dedek anak dasarnya perasaan. Mengelola rumah tangga dasarnya perasaan. Dakwah dan mengelola dakwah juga dasarnya perasaan. Bahkan mengelola memakmurkan masjid juga dasarnya perasaan. Intinya segala sesuatu didasarkan perasaan, yang notabene sumber utamanya adalah hawa nafsu. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, Pak. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ketika ditanya ayat oleh Abu Sa'labah Al-Khushani, "Ya Rasulullah, apa makna dari firman Allah, 'Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum?" Urusin diri kalian sendiri, tidak akan membahayakan kesesatan orang lain kalau kamu mendapatkan petunjuk. Kata Rasulullah, balit tamiru bil ma'ruf wa tanahau 'anil munkar. Bahkan kamu harus terus amar ma'ruf nahi munkar. Dan ini, Pak, mohon maaf. Kalau amar ma'ruf nahi munkar ini sudah dilipat, sudah tidak diperhatikan lagi, maaf, tamat Islam. Karena inti daripada pertahanan din itu di dalam penyiaran, itu di dalam dakwah, itu di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Dan tolong juga, bekal amar ma'ruf nahi munkar itu harus ada 3. Ilmu sebelum amar ma'ruf nahi munkar, lemah lembut ketika saat amar ma'ruf nahi munkar, dan sabar setelah amar ma'ruf nahi munkar. Insyaallah kuntum khaira ummatin, itu terdapat, kita bisa raih. Ya ikhwan, balik tabiru bil ma'ruf wa tanahu 'anil munkar ini semakin keropos kondisinya setelah kita mendapatinya di kanan kiri kita. Agama itu menjadi soal pribadi, agama itu menjadi masalah individu. Orang tidak boleh memaksakan kehendak keyakinan kepada orang lain. Dalam konteks ini, agama semakin sulit untuk disiarkan, dakwah semakin sulit untuk disampaikan. Dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi fa illam yastati' fa bi lisani fa illam yastati' fa bi qalbihi fa dhalika da'aful iman. Dan ikhwan, Rasulullah SAW ketika mengatakan amar ma'ruf itu 3 tingkatan, memang manusia di depan kemungkaran itu ada 3 kelompok. Ada orang yang pemimpin sekaligus ulama, hendaknya rubah dengan tangannya. Ada orang yang bukan pemimpin tapi ulama, hendaknya rubah dengan lisannya, fatwanya, penjelasannya. Ada yang bukan penguasa pemimpin, ada juga bukan ulama, hendaknya dirubah dengan hatinya. Yang penting mengingkari, tidak setuju secara hati. Nah, kata Rasul setelah ayat itu, hatta idza raaitum shuhhan muta'a, sampai kamu melihat bakhil yang ditaati. Bakhil. Syuh itu ikhwan, pelit dari kebaikan. Syuh itu. Sekarang kita mendapati suatu zaman orang itu pelit dari kebaikan, bukan hanya masalah harta, pelit dari kebaikan. Diajak untuk dakwah malas, diajak untuk ngerawat agama lemah, diajak untuk memakmurkan masjid mundur, bahkan maaf diajak untuk ngaji aja sulit. Syuhan muta'a, kebakhilan terhadap kebaikan yang ditaati. Wahawan mutaba'a, hawa nafsu yang diikutin. Wa dunyan musaratan, dunia diutamakan. Bahkan hadirin sekalian, sangat sulit untuk mendapatkan orang ditokohkan kalau enggak punya duit. Wah, dan terakhir-akhirnya wa ijabi di kulli ra'yin bi ra'yihi, orang kagum terhadap pendapatnya sendiri. Dan ini rentetan, Mbak. Orang itu kalau pelit terhadap kebaikan, pasti hawa nafsu diikutin, pasti dunia diutamakan. Nah, pasti nanti otaknya menjadi dominan, bahkan mengalahkan din, mengalahkan agama yang ditegur oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samiun alim. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian bersikap lancang sama Allah dan Rasulnya. Lancang di dalam syariat Allah dan Rasulnya, mendahului Allah. Allah mengatakan A, kita B, Rasul mengatakan C, kita D. Inilah bagian daripada ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Lewat ra'yu kita, tradisi kita, mungkin maaf hadirin sekalian, perasaan hawa nafsu kita, mungkin logika kita yang kita anggap hebat, atau teori-teori orang-orang barat, orang kufar yang nampak logis, sehingga kita nyatakan itulah kebenaran, bahkan Al-Quran harus kita sisihkan dan kita singkirkan. Walhasil hadirin sekalian, kita jauh dari hidayah. Selanjutnya hadirin sekalian yang dirahmati Allah, yang keempat, ya, yang keempat. Ada yang kelewat? Enggak ya? Ada yang kelewat? Hah? Oh, suhan muta'ah tadi sudah cukup. Yang keempat, ada merujuk amma yatabayyan anna ghairu aula bil haq. Ini juga penyakit. Orang itu sulit untuk mengakui kebenaran walaupun jelas. Bahkan gini, Pak. Orang itu kalau bisa yang benar itu enggak jelas. Kalau dijelaskan pun dibuat supaya enggak jelas. Itu aneh kan? Jadi kalau contoh aja, kita berusaha untuk menjelaskan bahwa ini tauhid, ini syirik, enggak boleh. Stop. Tidak boleh. Kalau seandainya kita berusaha untuk menjelaskan dan jelas bagus sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, dibikin enggak jelas. Wah, ini kayaknya begini, begini, begini. Akhirnya apa? Enggak jelas. Syubhat. Masuk kotak dia. Sementara hal-hal yang kaitannya dengan apa yang dia yakini itu benar padahal batil, dibikin diperjelas. Nah, ini yang membuat kita itu akhirnya apa? Tumbang di depan kebenaran. Jika demikian, ada misalnya kita juga harus kita latih. Kalau kita mendapatkan kebenaran dari manapun, kita terima, ya. Dia mana, di manapun. Intinya, secara orang per orang, termasuk kita, tidak ada yang benar mutlak tanpa salah, tidak ada salah mutlak tanpa benar. Ini secara orang per orang. Tapi secara konsep, insya Allah, kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa kebenaran yang datang dari Al-Kitab wa Sunnah menurut pemahaman Salafus Saleh itulah yang hak. Karena memang kebenaran itu hanya satu, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Tapi kita ini secara orang berorang, secara oknum, bisa tidak ada benar mutlak tanpa salah, tidak ada salah mutlak tanpa benar. Intinya kata Imam Malik radhiyallahu ini rahimahullahu taala, setiap orang bisa diambil dan ditolak ini pendapatnya kecuali yang punya kuburan ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian kita terhindar dari kesombongan, Pak. Orang sombong itu kata Rasulullah SAW apa? Definisi al-kibr, batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamdun nas, meremehkan orang. Dan itu termasuk hal-hal yang nanti menjadi penghalang kebenaran. Nah, faktor orang itu tidak mendapatkan hidayah yang kelima adalah muadatul mukhalif, ya, menyelisih, memusuhi orang-orang yang dianggap menyelisihi din agama kepercayaannya, walaupun ada potensi dianya yang benar. Artinya memusuhi setiap orang yang dianggap memusuhi dia, tidak setuju dengan dia, dan kontras dengan dia. Ini juga menjadi faktor orang itu untuk sulit mendapatkan hidayah. Nah, hadirin sekalian, udah sholat isya belum? Belum? Kurang berapa menit? Dilanjutin ya Pak ya? Atau ditutup? Selesai? Terus? Oke. Hadirin sekalian, sekarang kita masuk ke dalam penghalang kebenaran. Hadirin sekalian, kesempurnaan makhluk sangat ditentukan oleh cintanya kepada kebenaran dan bencinya kepada kebatilan, karena mereka tercipta di atas fitrah tersebut. Karena fitrah selalu dikawal dua pendamping, sesuatu yang menguatkan dan sesuatu yang melemahkan. Pak, inilah
1: kayaknya beradan ya. Iya, kayaknya pas banget. Jadi ba'dal isya kita masuk ke 10 penghalang, dan kita sekarang rehat sejenak, dan kita akan lanjutkan setelah sholat isya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Hadirin sekalian, sebetulnya kebenaran itu jelas gamblang mudah bagi orang yang mau memahami dan mempelajari. Saya ulangi lagi, kebenaran itu jelas gamblang mudah bagi orang yang mau mempelajari dan memahami. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan banyak ayat yang mendukung dan membenarkan hal tersebut. Di antaranya la ikraha fid-din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sehingga untuk memeluk dan mengikuti din ini gak perlu dipaksa. Untuk apa sekarang kita paksa datang ke masjid tapi hatinya mengingkari? Kalau orang itu mau menggunakan akal sehatnya, mau meluangkan waktunya dan hilangkan kecintaan dunia diganti dengan kecintaan akhirat, insyaAllah akan menemukan hidayah. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Saking jelasnya Allah memberikan satu kebebasan. Faman syaa'a falyu'min faman syaa'a falyakfur. Barang siapa yang ingin beriman silakan, barang siapa yang memilih jalan kekufuran juga silakan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Jelas sirat itu mufrad, sabil itu mufrad. Wa man yushakkik ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَأَتْ مَسِيرًا. Jelas. Barang siapa yang menyelisih Rasul setelah datang penjelasan yang hak gamblang, kemudian mengikuti jalan selain mu'minin,
2: maksudnya menyelisih ijma'ul muslimin. Maka kami biarkan leluasa di dalam kesesatan, dan nanti sejelek-jelek tempat akhir adalah neraka. Nah, kemudian muncul anggapan mencari kebenaran itu sulit, memahami Quran itu sulit, bahkan banyak orang yang lebih memilih syubhat daripada al-haq. Kenapa? Karena 10 perkara. Intinya Allah tidak menjadikan kebenaran itu terang tanpa kita mempelajari dan berjuang mengerahkan daya upaya untuk mendapatkan, enggak. Dan nanti enggak ada orang proses berjuang taklim dong. Dan Allah juga tidak menjelaskan batil itu kebatilan tanpa syubhat. Nanti tidak ada usaha untuk milah-milih. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 69. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Siapa yang wajib? وَالَّذِينَ جَاهَدُوا. Betul jihad. Ya. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا. Barang siapa yang berjihad, maksudnya mempelajari, memahami dan mengamalkan kebenaran. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا. Ya, lanahdiyannahum subulana. Dan dari sini ikhwan, semakin besar jihad seseorang, semakin besar hidayah yang didapat. Itu kunci. Semakin besar pengorbanan jihad yang dikerahkan, dikorbankan, semakin besar hidayah yang dia dapat. Dan jihad yang paling utama adalah memerangi bisikan hati. Hati ini kadang-kadang membisikin macam-macam. Yang subhat, ya, kadang-kadang memusuhi kekajian, memusuhi kebenaran, memusuhi masjid, memusuhi macam-macam hati. Alladhi waswisu fi sudurin nas. Dan orang itu kalau sudah kena subhat, terus tingkah lakunya kena syahwat, maka setan lebih mending daripada dia. Pak, tolong diperhatikan. Kalau penyakit syubhat itu bikin miring pikiran, kalau syahwat bikin miring tindakan. Obatnya wa tawasau bil haq, untuk melepas syubhat. Wa tawasau bis sabr, untuk geser ngosngeni menyingkirkan syahwat. Ini kunci. Wa tawasau bil haq, pelajari kebenaran. Dan tolong diperhatikan, kalau antum tidak kuat, jangan berani-beraninya dengar syubhat. Karena katanya Imam Adz-Dzahabi, "Asy-syubhatu khattafatun wal qulubu dha'ifatun." Syubhat itu sangat menyambar, sementara hati orang itu lemah. Kenapa? Karena biasanya syubhat itu datang dengan bahasa yang logis, dengan argumen yang nampaknya benar, dan yang tidak kalah pentingnya, nampak itu suatu kebenaran. Lawannya yang benar itu malah salah. Wala talbisul haqqo bil batil di situ. Makanya ikhwan, sampai Imam Ibnu Jauzi ngarang kitab khusus Talbisul Iblis. Udah khatam kajiannya? Udah. Ya. Ini udah berdiri berapa tahun, Pak? Ini ana dulu pertama masih tiang-tiang tok. Ini nanti akan menjadi masjid mercusuar, hadir ulama besar di Mekah Madinah. Alhamdulillah udah keturutan. Nah, kajian-kajian tematik malam Senin Riyadhus Shalihin, malam Selasa Bulughul Maram, malam Rabu Tauhid Kitab Tauhid, malam Kamis Usulul Salasa, malam Jumat Kasbus Subhat, malam Sabtu Talbisul Iblis, malam Minggu apa? Daurah Tafsir Quran, itu yang dibikin jadwal gede permanen. Inilah yang akan menuntun umat serius kepada kebenaran. Sampai Imam Ibnul Jauzi menulis kitab khusus Talbisul Iblis. Kenapa? Karena iblis itu terkadang menitipkan kalimat syubhat pada lisan-lisan orang bijak. Makanya setan itu untuk menyesatkan satu kesesatan dititipkan dari dalam di dalamnya 100 kebaikan. Coba diturunkan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Talbisul Iblis. Ini. Dengan demikian hadirin sekalian, bisikan hati, memerangi dorongan nafsu. Nafsu itu cenderung ngajak keburukan. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau mereka tidak mau mengambulkan ajakanmu Muhammad, ketahuilah mereka itu hanya mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu. Afaraita man ittakhadha ilahahu hawa? Apakah kamu ingin tahu siapa orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Itulah cinta karena dorongan nafsu, benci karena nafsu, memberi karena nafsu, tidak memberi juga karena nafsu. Semuanya didasarkan atas nafsunya. Itu namanya afaraita man ittakhadha ilahahu hawa. Kemudian memerangi godaan syaitan. Masya Allah, syaitan itu ada dua. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Bahkan di dalam suatu riwayat, syaitan manusia lebih bahaya daripada syaitan jin. Pak, kalau antum kesurupan baca ayat kursi insyaallah minggat, iprit dengar adzan kebirit-birit, coba syaitan manusia adzanin antum. Pergi. Dengar adzan salat itu malah ambil gitar kok. Gitu. Kita bacain ayat, apalagi Yasin satu surat, enggak bakal pergi. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Tuh, perangi. Dan subhatnya itu macam-macam. Makanya kalau Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 199 sampai 200 memberikan kunci menghadapi dua setan. Setan manusia dengan cara apa? Khudil af, maafkan dia. Wa'mur bil urfi, perintahlah kebaikan. Wa'akrit anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang bodoh. Fa'imma yanzaghannaka minasyaitoni nasghun fasta'id billah. Baru kalau kena godaan syaitan, a'udhu billah. Itu khudil af. Kalau ngadepin syaitan manusia, rajin-rajin lapang dada.

jahadu fina, jihadlah pertama memerangi bisikan hati, godaan nafsu, setan dan hubu dunia. Nah, rincinya sekarang dengan berbekal hati yang sehat dan dengan penuh rasa cinta beribadah hanya kepada Rob, cemas dan harap hanya tertuju kepadanya, tidaklah tersisa rasa takut kecuali kepadanya, tunduk patuh berserah diri kepada perintah Allah dan perintah Rasulnya, menerima sepenuh hati dan tidak marah terhadap seluruh putusan takdirnya, tidak berburuk sangka kepadanya, tidak menentangnya, tidak menyerahkan seluruh jiwa raga, ucapan, perbuatan, perasaan dan kecenderungan secara zahir maupun batin kepada ajaran Rasulnya, dan membuang seluruh ajaran selainnya bila sesuai diterima dan bila tidak sejalan dengannya ditolak. Tetapi ketika belum jelas berdiam diri hingga mendapatkan keputusan jelas, mendukung wali-walinya dan kelompok sukses dalam membela agamanya dan sunnah nabinya, bersikap tegar di atasnya, membenci musuh-musuhnya dan menentang ajaran Al-Qur'an, membenci musuh-musuhnya yang menentang ajaran Al-Qur'an dan sunnah nabinya yang keluar darinya dan mengajak umat manusia untuk menyelisihinya. Dengan demikian dan demikian itu sangat ditentukan oleh kesungguhan di dalam merawat dan memelihara kesehatan hati dari berbagai macam virus racun, karena hati yang hidup dan bercahaya mampu menangkap cahaya Allah, memahaminya, tunduk dan patuh dalam mentauhidkannya dan mengikuti ajarannya. Bila hati mati dan gelap, maka tidak akan mampu menangkap cahaya Allah dan tidak mau tunduk kepada ajaran Rasulullah SAW. Itu intinya. Nah, sekarang kita masuk penghalang pertama adalah kebodohan. Ini nomor satu. Hadirin sekalian, al-jahlu, bodoh, definisinya adalah menemukan suatu tidak sesuai yang diinginkan. Contoh, 1 + 1 = 5. Allah Tuhan yang disembah 3. Allah di mana-mana, ini kan enggak sesuai yang diinginkan. Bapak, ibu sekalian, kalau ada orang bilang, ditanya, kadang-kadang lucu jawabannya, Pak, ibu, Allah di mana? Di hati saya. Masya Allah, gede banget intin. Padahal kursinya Allah aja, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Padahal kursi, kata Ibnu Abbas, letak kakinya Allah. Apalagi arsy. Dengan gampangnya orang ditanya, Bu, Allah di mana? Di hati saya. Ada yang lebih lucu lagi, di mana-mana. Hatta orang yang mengatakan Allah di mana-mana, kalau berdoa gimana, Pak? Enggak mungkin begini-begini. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Karena bisa aja di sana sini minta. Tapi mengangkat tangan ke atas langit. Makanya ketika saat Al-Juwayni menyampaikan ta'lim, di dalamnya ada ulama-ulama, di antaranya Imam Al-Hamadani, dia menyampaikan satu statement, inna allaha kana walam yakunil arsh wa huwa ala ma kana alaih. Allah itu ada sebelum adanya arsh dan Allah ada di tempat sebelum adanya arsh. Intinya dia ingin mengingkari Allah itu tidak bersemayam di atas arsh. Apanya, apa katanya Imam Al-Habadani? Wahai Imam Al-Juwayni, da' biarkan, tinggalkan berbicara tentang Allah di mana dan arsy di mana. Kenapa ketika kita berdoa mengangkat tangan ke atas langit, akhirnya Imam Al-Juwayni sambil menepuk-nepukkan kepalanya, hayyaronil Hamadani, Hamadani membuat saya bingung, Hamadani membuat saya bingung. Akhirnya dirujuk kepada al-adab, kepada ajaran salafus saleh, kembali kepada akidah salafus saleh, yaitu ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Itu. Nah, kebodohan orang terhadap akidah sahihah juga sama, menyebabkan dia tersesat. Sekarang ada yang kalian lihat aja,
Jangankan di dalam masalah urusan-urusan yang beli asma wa sifat, dalam masalah rukun iman, rukun Islam, Pak, dalam masalah agama.

0: agama yang terang benderang aja, banyak orang Islam sudah mulai tidak tahu. Dan katanya Ali bin Abi Thalib, kelemahan orang tidak tahu, jahil, al-annasu a'da'u ma jahilu wal-juhala'u a'da'u ulama. Orang bodoh itu cenderung memusuhi apa yang tidak diketahui, dan orang bodoh itu cenderung menjadi musuhnya ulama. Clear? Sekarang kalau ditanya, kenapa orang banyak yang memusuhi jenggot? Karena enggak tahu sunahnya jenggot. Kenapa banyak orang memusuhi katok cingkrang? Karena dia tahu hadis-hadis yang menjelaskan tentang bahayanya isbal. Kenapa orang sekarang ini memusuhi syariat pada umumnya? Karena mereka tidak tahu, bahkan umat-umatnya para nabi, umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Ibrahim, memusuhi dakwahnya Nabi Ibrahim karena dasarnya adalah juhala. Makanya Allah menegaskan, mengomentari tentang umat-umat yang menentang para nabi, walakinna aktsarahum yajhalun, kebanyakan mereka adalah jahil. Makanya Pak, terutama berbicara masalah agama tanpa dasar ilmu alias dasar kebodohan diharamkan oleh Allah. Lihat dalam surat Al-A'raf ayat 33. Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairi al-haq wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun wa an taqulu, kau berbicara tanpa dasar ilmu. Bahkan Imam Ibnu Qayyim mengatakan, berbicara atas nama Allah tanpa dasar ilmu merupakan pelanggaran paling besar di sisi Allah dan kesalahan paling besar dosanya, karena hal tersebut merupakan kedustaan atas nama Allah, menisbatkan Allah kepada perkara yang tidak patut dengan kebesarannya, merubah dan mengganti agamanya. Pak, lihat kenapa muncul kebid'ahan, kenapa muncul kesyirikan, kenapa muncul kekufuran? Karena berbicara atas nama Allah tanpa dasar ilmu, sampai berhala disembah. Dasarnya bicara menisbatkan ke agama Allah tanpa dasar ilmu. Itu aja. Menafikan apa yang telah ditetapkan untuknya. Dua lihat. Yang harus ditetapkan malah dinafikan. Yang harus dinafikan malah ditetapkan. Perhatikan ikhwan. Allah Subhanahu wa taala tegas-tegas mengatakan, "Ma massana min lughub." Kita tidak pernah tertimpa kecapean. Orang Yahudi mengatakan Allah capek. Allah Subhanahu wa taala masyaallah, dermawannya kayak apa? Ya, tapi Yahudi mengatakan yadullahi maghlulatun, tangan Allah itu terbelenggu. Bodoh. Bahkan akhirnya Isa disembah karena awalnya berbicara atas nama Allah, agama tanpa dasar ilmu. Jadinya Isa disembah, Zoroaster dijadikan Tuhan, bahkan hadirin sekalian, berhala-berhala berentet di sekitar Ka'bah. Awalnya wa antakulu alallahi ma la ta'lamu, sampai orang mengingkari sifat-sifat Allah. Tadi ada yang mengatakan Allah di mana-mana, ada yang mengatakan Allah di dalam hati saya, karena kejahilan. Dan itu bukan denominasi orang awam, Pak. Kadang-kadang di antara mereka yang bertitel pun berakidah dengan akidah seperti itu. Kalah seorang budak yang ingin dijual majikannya, lalu Rasulullah SAW tahan dulu karena dia muslimah. Ditanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Dia sambil menunjukkan tangan ke arah langit, "Allahu fis sama." "Wa man ana?" Siapa saya? "Anta Rasulullah." Apa kata Rasulullah kepada majikannya? "I'tikha." Merdekakan dia. "Fa innaha mu'minatun." Masyaallah. Tapi hal-hal yang seperti ini sudah lewat. Dengan demikian, hadirin sekalian, apalagi nanti datang di suatu zaman, innallaha yaqbidul ilma, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Allah tidak akan bakal nyambut ilmu saja begitu saja dicabut. Walakin yantazi'uhu biqabdil ulama, akan tetapi dicabut dengan kematian para ulama. Fa in halaku, kalau ulama-ulama Rabbani itu meninggal dunia, ittakhadanna suru'usan juhala, orang-orang mengambil tokoh agama yang juhal. Fasu'ilu, kemudian ditanya, fa aftau bi ghairi ilmin, kemudian mengeluarkan fatwa tanpa dasar ilmu, akhirnya fadallu wa adallu, sesat menyesatkan. Dan ikhwan, masyaallah, maaf, sekarang ini muncul zaman di mana Ruwaidhidah menguasainya, yang sudah disinyalir oleh Rasulullah di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah akan muncul.
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
2: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
1: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
8: Halo, bersama saya Lila Bahana di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan mengupas Piala Dunia 2026 bukan sekedar sepak bola, tetapi peluang ekonomi masyarakat. Sobat Bahana, Piala Dunia 2026 kini menjadi perhatian masyarakat dunia. Jutaan pasang mata setiap hari tertuju pada pertandingan-pertandingan yang mempertemukan negara-negara terbaik dengan para pemain bintang yang selama ini hanya bisa disaksikan melalui layar televisi atau media digital. Bagi sebagian orang, Piala Dunia mungkin hanya dianggap sebagai tontonan olahraga. Sebuah hiburan yang hadir 4 tahun sekali dan selalu berhasil menyatukan berbagai kalangan dalam satu semangat yang sama. Namun, jika dicermati lebih jauh, Piala Dunia sesungguhnya memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekedar pertandingan sepak bola. Piala Dunia adalah sebuah peristiwa ekonomi global. Setiap kali ajang ini berlangsung, terjadi perputaran uang dalam jumlah yang sangat besar. Hotel, restoran, transportasi, pusat perbelanjaan, industri kreatif, hingga sektor penyiaran mendapatkan manfaat dari tingginya perhatian masyarakat terhadap turnamen ini. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan masyarakat di daerah seperti Ngawi? Sobat Bahana, meski tidak menjadi tuan rumah, sebenarnya ada banyak peluang ekonomi yang bisa dirasakan masyarakat. Kita bisa melihat fenomena yang selalu muncul setiap Piala Dunia berlangsung. Warung kopi dan angkringan yang mengadakan acara nonton bareng menjadi lebih ramai. Penjualan makanan dan minuman meningkat karena masyarakat berkumpul untuk menyaksikan pertandingan bersama. Para pedagang jersey dan atribut sepak bola juga biasanya merasakan peningkatan penjualan. Kaos tim nasional favorit, shawl, hingga berbagai pernak-pernik bertema sepak bola menjadi buruan para penggemar. Belum lagi pelaku usaha percetakan yang menerima pesanan spanduk, banner, atau dekorasi untuk kegiatan nobar. Sobat Bahana, di era digital seperti sekarang, peluang itu bahkan semakin luas. Banyak pelaku UMKM memanfaatkan momentum Piala Dunia untuk membuat promosi kreatif. Ada yang menawarkan paket makanan khusus saat pertandingan berlangsung, ada yang membuat diskon berdasarkan hasil pertandingan, bahkan ada yang menggunakan tema sepak bola untuk menarik perhatian konsumen di media sosial. Hal ini menunjukkan sebuah peristiwa besar tidak selalu harus terjadi di depan mata untuk memberikan manfaat. Dengan kreativitas dan kemampuan membaca peluang, masyarakat bisa ikut merasakan dampak ekonominya. Namun, ada hal-hal lain yang juga perlu menjadi perhatian. Piala Dunia mengajarkan kepada kita bahwa olahraga bukan hanya soal prestasi, tetapi juga tentang industri. Negara-negara maju ini sudah lama menjadikan olahraga sebagai salah satu sektor ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia tentu memiliki potensi yang sama. Antusiasme masyarakat terhadap sepak bola sangat tinggi. Stadion selalu ramai, pertandingan selalu menjadi perbincangan, dan produk-produk terkait sepak bola memiliki pasar yang besar. Potensi ini seharusnya tidak berhenti pada euforia sesaat, tetapi bisa dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Karena itulah Sobat Bahana, saat kita menikmati kemeriahan Piala Dunia 2026, mari tidak hanya fokus pada siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mari juga melihat bagaimana sebuah momentum global bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk lebih kreatif, lebih produktif, dan lebih berani memanfaatkan peluang usaha yang ada di sekitar kita. Sebab pada akhirnya, kemenangan terbesar bukan hanya diraih oleh tim yang mengangkat trofi juara. Kemenangan juga dirasakan oleh masyarakat yang mampu mengubah sebuah peristiwa menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Piala Dunia 2026 membuktikan bahwa sepak bola bukan sekedar permainan di lapangan hijau. Di balik setiap gol, setiap sorak-sorai, dan setiap pertandingan, terdapat peluang ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang siap melihat kesempatan. Lila Bahana untuk Tajuk Bahana, dan sampai jumpa di edisi selanjutnya.
7: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

105 FM Bayana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Buana, selamat menikmati weekend. Ketemu lagi sama Bila di pagi hari ini di ajang ngopi spesial seperti biasa yang akan menemani Sobat Buana dari jam 6 ini sampai jam 8. Edisi hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026. Nah Sobat Buana, di pagi hari ini pastinya Bila nanti akan ngajak ngobrol Sobat Buana semuanya dengan obrolan yang seru-seru gitu ya. Di hari weekend ini ya, dinanti-nantikan Sobat Buana sejak hari Senin kemarin ya Sobat Buana. Pastinya Sobat Buana semuanya ya, hari ini tuh patut dinikmati gitu ya Sobat Buana, karena hari weekend. Nah Sobat Buana sendiri punya rencana apa nih di weekend ini, di hari Sabtu ini? Atau hari Sabtu ini mau istirahat dulu, mau jalan-jalan, atau liburannya besok itu Sobat Buana? Boleh banget nih di spill ya di 085634545. Tapi tahu gak sih Sobat Buana, Bila tuh penasaran sama Sobat Buana tuh kalau hari Sabtu atau Minggu kan weekend ya Sobat Buana. Biasanya tuh kalau mau belanja ataupun mau jajan itu Sobat Buana udah disiapin dari kemarinnya atau di mendadak hari ini gitu, belanja dulu buat cemilan-cemilan waktu weekend, nanti menikmati weekend sepanjang hari gitu. Nah Sobat Buana boleh banget ya di spill nih, kalau weekend tuh jajan cemilannya beli sebelum weekend atau waktu weekend itu tuh Sobat Buana. Hitung-hitung jalan-jalan ya Sobat Buana sambil beli cemilan. Nah boleh banget nih di spill di 085634545. Nah ngomongin tentang cemilan ya Sobat Buana, jangan lupa pagi ini sarapan gitu ya Sobat Buana. Walaupun weekend gak kemana-mana, nanti malah melupakan sarapan, padahal penting banget nih. Apalagi di cuaca yang seger ini gitu Sobat Buana, pagi hari ini tuh seger banget, gak dingin gak gerah gitu ya. Bila tadi berangkat kesini juga seger gitu lihat cuacanya. Terus seperti biasa kalau weekend banyak sekali pesepeda ataupun pelari di sekitar Raya Trunojoyo gitu Sobat Buana yang hendak menikmati weekendnya dengan berolahraga. Nah Sobat Buana, apakah juga menikmati weekendnya dengan berolahraga gitu? Nah boleh banget nih di spill olahraganya apa-apa, bersepeda dan lari pagi atau sekedar jalan-jalan aja tuh di pagi hari di sekitar rumah. Nah boleh banget ya di spill di 085634545. Dan pastinya Bila akan nemenin Sobat Buana sampai nanti jam 8 nih, masih panjang banget waktunya buat Bila nemenin Sobat Buana semuanya. Dan pastikan nanti juga membawa informasi tentang lensa Piala Dunia 2026. Jadi Sobat Buana pantau terus gitu Buana FM Ngawi setiap pagi hari di jam 6 sampai jam 8 bersama Bila. Dan pagi hari ini untuk temanya nanti aja deh Bila spill buat Sobat Buana semua. Ayo gabung di Buana FM Ngawi di SPS Radio juga. Selamat bergabung, selamat pagi Sobat Buana semuanya gitu. Nah tema hari ini tuh Sobat Buana, Bila mau ngobrol tentang Sobat Buana, tahu gak sih kalau zaman sekarang tuh banyak sekali pasar kayak pasar jadul ya gitu Sobat Buana, pasar zaman dulu. Bila itu menjumpai di Ngawi tuh banyak sekali, terutama di beberapa tempat wisata gitu Sobat Buana. Tapi pasarnya itu Sobat Buana setiap Ahad ataupun setiap hari Minggu aja. Nah Sobat Buana juga merasakan kayak Bila gak sih menjumpai banyak sekali pasar Ahad gitu Sobat Buana. Yang biasanya tuh kalau Bila waktu SMP apa SD ya Sobat Buana tahu 2020 ke bawah itu Bila belum banyak menjumpai pasar Ahad seperti ini. Tapi sekarang Sobat Buana banyak sekali Bila menjumpai, kadang malah di tempat wisata tuh Sobat Buana setiap Ahad tuh ada gitu pasar jadul kayak gitu. Nah tapi Sobat Buana, ini bentuk apa sih? Apakah bentuk pelestarian budaya ataupun hanya ikut-ikutan aja gitu Sobat Buana? Apalagi mungkin ya satu tempat itu mengadakan pasar Ahad dan tempat yang lainnya mungkin untuk promosi ataupun marketing di tempat wisata tersebut ataupun ikut-ikutan nih Sobat Buana. Nah itu dia. Nah Sobat Buana sendiri menganggapnya seperti apa? Apakah itu juga pelestarian budaya atau hanya ikut-ikutan aja nih? Nah boleh banget ya di spill di 085634545. Atau Sobat Buana punya cerita nih pernah ke pasar Ahad, Ahad mana tuh? Ahad di wisata mana tuh kalau di Ngawi? Nah boleh banget nih di spill ya Sobat Buana. Siapa tahu untuk Sobat Buana yang lain yang mau liburan di Minggu besok gitu, di Ahad besok gitu, di hari Minggu, bisa jadi referensi gitu. Nah Bila rencananya juga pengen Sobat Buana, makanya Bila akan mengobrol dengan Sobat Buana, bertukar pengetahuan ataupun bertukar obrolan di pagi hari ini. Nah pastinya nanti Bila akan kembali lagi Sobat Buana setelah yang satu ini. Jadi Sobat Buana jangan kemana-mana, nanti kita bahas pasar Ahad serta jajaran dan cemilannya. Tapi jangan kemana-mana, setelah yang satu ini Bila akan kembali lagi.

0: Hi!
1: Hi! Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini ya. Kalau menurut Sobat Bahana semuanya sampai nanti jam 8. Dan pastinya Bila akan membawakan banyak sekali informasi yang menarik dan obrolan yang menarik gitu ya Sobat Bahana di pagi hari ini. Dan Bila nanti akan membawakan lensa Bila Dunia juga buat Sobat Bahana semuanya. Jadi pantau terus Bahana FM Ngawi ini Sobat Bahana di pagi hari di ajang ngopi spesial setiap hari gitu ya. Untuk mengunggah semangat serta menemani weekend Sobat Bahana di hari ini. Nah Sobat Bahana, hari ini tuh udah ngapain aja nih di weekend ini? Apakah sudah punya rencana keluar nih Sobat Bahana? Nah kalau belum punya, Bila punya obrolan untuk membahas apa nih rencana besok gitu, hari Minggu, hari Ahad mau kemana. Pastinya Sobat Bahana gak asing sama yang namanya pasar Ahad atau pasaran Jawa gitu Sobat Bahana kalau zaman sekarang. Nah itu banyak sekali Bila jumpai, mulai dari tempat-tempat wisata gitu Sobat Bahana. Itu ada setiap Ahad ataupun beberapa Ahad sekali. Itu namanya kalau nggak Ahad Pahing, Ahad Pon, Ahad Wage gitu Sobat Bahana. Nah itu Bila sering menjumpai kalau di akhir-akhir ini Sobat Bahana. Sobat Bahana juga nggak sih kayak itu di alun-alun Ngawi Sobat Bahana, itu ada Ahad Pahing gitu Sobat Bahana. Terus kalau ada di tempat wisata, Bila tuh pernah menjumpai di Jogorogo gitu Sobat Bahana. Itu beberapa tempat wisata itu memang ada acara pasar Ahad gitu di setiap minggunya. Nah itu tuh sebetulnya pasarnya nggak besar-besar banget Sobat Bahana, cuman kadang ada yang bawa gamelan sama penyanyi itu Sobat Bahana. Nah itu main musik di situ, terus banyak sekali yang jualan jajanan-jajanan jadul gitu. Contohnya ada cenil gitu kayak gitu Sobat Bahana, itu banyak sekali. Tidak ada yang jualan jajanan zaman sekarang Sobat Bahana. Nah itu biasanya mulainya juga sebentar banget, mulai dari jam 6 sampai jam 9an nih Sobat Bahana. Jadi gak sampai siang-siang banget gitu. Nah itu unik banget sih menurut Bila Sobat Bahana. Nah kalau di alun-alun Ngawi tuh biasanya kalau Ahad tuh yang jualan mulai dari pagi sampai siang tuh ada Sobat Bahana. Tapi kalau di alun-alun Ngawi, jajanan-jajanan tuh jajanannya campur zaman sekarang tuh. Kalau jajanan jadulnya jarang Sobat Bahana. Jadi jajanannya mulai dari jajanan zaman sekarang kayak banyak sekali intinya Sobat Bahana. Tapi kalau Bila menjumpai pasar Ahad yang di beberapa tempat wisata gitu Sobat Bahana, yang Ahad jadul gitu, nah itu banyak sekali jajarannya jajanan jadul. Kalau di pasar Ngawi itu masih bercampur tangan dengan jajanan zaman sekarang. Dan biasanya juga mulai dari Bila tuh menjumpai pasar Ahad tuh hanya di alun-alun Ngawi aja nih pertamanya Sobat Bahana. Terus berjalan waktu Bila menjumpai lagi di tempat wisata lain gitu. Wah ada pasar Ahad nih, tapi pasaran Jawanya berbeda gitu Sobat Bahana. Terus Bila pernah juga lihat waktu itu kebetulan pasar Ahad di salah satu tempat wisata gitu. Nah itu memang sebentar banget Sobat Bahana, jadi jam 6 sampai jam 9. Di jam 6 tuh nyanyi sama main gemelan, terus banyak sekali pengunjungnya juga banyak banget walaupun cuma sedikit dan sebentar Sobat Bahana. Banyak banget beli jajanan jadul kayak gitu, nah sambil berwisata gitu. Nah itu juga mungkin Sobat Bahana bisa melestarikan budaya, juga bisa meningkatkan promosi atau marketing di tempat wisata tersebut. Apalagi ya Ngawi ini banyak sekali tempat wisata yang dikelola oleh desanya sendiri gitu Sobat Bahana. Jadi itu bisa meningkatkan UMKM di desa tersebut gitu. Nah menurut Sobat Bahana sendiri, pernah gak sih menjumpai beberapa pasar Ahad itu di Ngawi, ataupun sering nih Sobat Bahana malangganan pasar Ahad kalau di Ngawi? Nah boleh banget diceritain nih Sobat Bahana di 085634545. Kalau Bila punya pengalaman, nanti Bila spill ya pengalaman Bila waktu di pasar Ahad nih. Wah di situ banyak sekali kali jajanan-jajanan, nanti Bila spill satu-satu buat Sobat Bahana semuanya. Tapi setelah yang satu ini Sobat Bahana, Bila akan kembali lagi. Nanti Bila spill deh dikit-dikit tentang pasar Ahad buat referensi Sobat Bahana jika kalau besok hari Minggu tuh mau ke pasar Ahad nih. Jadi boleh banget Sobat Bahana, ini jadi rekomendasi banget kalau menurut Bila. Bingung mau kemana tapi masih pengen jajan dan menikmati suasana bersosialisasi dengan orang-orang, menikmati suasana yang berbau budaya gitu Sobat Bahana, solusinya di pasar Ahad nih. Nah boleh banget ya nanti Bila spill Sobat Bahana setelah yang satu ini.

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Buana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Buana, kembali lagi bersama Bila yang akan ngajak ngobrol Sobat Buana semua sampai nanti jam 8 gitu. Nah berhubung ini udah setengah 7 Sobat Buana, masih ada waktu panjang gitu ya buat Sobat Buana bersama Bila di pagi hari ini. Nah tadi Bila udah spill-spill gitu beberapa pasar jadul ataupun pasar Ahad itu Sobat Bahana yang ada di Ngawi. Nah biasanya Bila tuh menjumpai di wisata itu Sobat Bahana kolam renang tahun gitu Sobat Bahana. Nah itu kan ada pasar Ahadnya juga tuh Sobat Bahana. Itu juga bisa jadi pilihan alternatif buat Sobat Bahana yang bosen gitu kalau di kafe-kafe terus. Apalagi Sobat Bahana zaman sekarang tuh banyak sekali coffee shop yang ada di Ngawi tuh, mulai dari coffee shop kecil-kecilan gitu di pinggir jalan, terus habis kopi keliling, terus ada juga beberapa coffee shop yang udah besar gitu Sobat Buana, udah sukses. Nah itu banyak sekali sekarang yang didirikan di Ngawi gitu. Jadi itu bisa jadi alternatif ataupun pilihan Sobat Buana jika kalau mau keluar gitu tapi bingung mau kemana. Tapi kalau menurut Bila Sobat Buana, kalau bosen coffee shop gitu, boleh banget nih nyobain yang namanya Pasar Ahad tuh Sobat Buana. Apalagi Pasar Ahad nih tuh menarik banget, dan setiap pasar Ahad tuh berbeda. Apalagi setiap daerah juga berbeda. Ada yang mungkin menyajikan makanan-makanan khas daerahnya aja, khas desanya aja. Ada juga menyajikan makan-makanan yang emang jadul gitu Sobat Buana, makanan jadul ya waktu dulu gitu, makanan pasar gitu. Nah ada juga pasar Ahad yang menyajikan makanan modern dan jadul. Jadi semuanya itu ada. Nah Sobat Buana milih yang mana nih biasanya? Lebih suka makanannya modern jadul nih Kak. Soalnya kalau bingung ataupun bosen dengan pasar jajanan jadul, bisa banget milih jajanan modern. Atau Sobat Buana masih mempertahankan budaya makanan jadul nih, menurut Sobat Buana sendiri gimana? Nah Sobat Buana sukanya yang mana nih? Nah kalau menurut Bila nih Sobat Buana wajib dicobain semua nih setiap Ahad. Jadi kalau Ahad minggu ini mau ke sini, Ahad minggu depan mau ke sana gitu Sobat Buana. Jadi tahu gitu perbedaan beberapa pasar Ahad yang ada di Ngawi. Dan pastinya ini juga bisa jadi pengalaman Sobat Buana nanti kalau ada temennya dari luar kota tuh ke Ngawi, bisa banget nih direkomendasikan atau diajak ke pasar Ahad itu sebagai tuan rumah Ngawi gitu Sobat Buana. Dan pastinya di pasar Ahad ini juga banyak sekali hiburan-hiburannya nih Sobat Buana. Gak aja pasar aja, ada juga yang gamelan sama penyanyi, ada juga yang tari-tarian, ada juga yang band zaman sekarang gitu Sobat Buana, band modern gitu Sobat Buana. Nah kalau Bila pernah menjumpai itu, yang pertama ada tarian tradisional, tarian dance gitu Sobat Buana. Ada juga yang pakai karawitan gitu Sobat Buana. Jadi di warga sekitar situ hanya sekedar ada pasar Ahad, pagi-pagi sudah prepare karawitan, sudah prepare jajanan-jajanan. Walaupun itu Sobat Buana selesainya cuma sampai jam 9 aja. Itu kan termasuk singkat ya Sobat Buana, mulai dari jam 6 sampai jam 9 itu singkat banget. Tapi warga sekitar tuh berbondong-bondong, kompak, gotong royong Sobat Buana untuk mendirikan pasar Ahad tersebut gitu. Jadi Sobat Buana semuanya dibalik ke usaha dari warga sekitar, warga-warga di Ngawi yang bergotong royong itu ya mendirikan pasar Ahad nih Sobat Buana, melestarikan budaya. Sobat Buana sendiri harus bisa dong melestarikan budaya juga dengan berkunjung ke pasar Ahad tersebut gitu. Apalagi nih Sobat Buana, zaman sekarang tuh pasti jarang banget nih yang tahu anak, apalagi anak muda zaman sekarang, kalau zaman sekarang tuh ada pasar Ahad. Kalau zaman dulu ada Sobat Buana, mungkin beberapa tahun itu agak gak ada gitu, jarang pasar Ahad. Tapi zaman sekarang atau di sekarang ini mulai ada lagi. Nah Sobat Buana harus patut melestarikan ini semua, kemunculan kembali beberapa pasar Ahad yang ada di Ngawi gitu. Nah Sobat Buana semuanya pastinya punya nih pengalaman kalau ke pasar Ahad. Nah boleh banget ya di spill atau ceritain di 085-6345-4545. Atau Sobat Buana pernah ke pasar Ahad Ngawi mana nih kalau di Ngawi? Nah boleh banget juga nih di spill kalau Bila udah pernah mengunjungi ada 4 pasar Ahad nih Sobat Buana. Nah tapi kalau selain ini belum tahu lagi nih Sobat Buana di mana. Mungkin kalau ada pas pasar Ahad Bila gak bisa kesana gitu. Kalau 4 ini tuh Bila udah pernah mengunjungi dan ini tuh berbeda semua Sobat Buana, gak ada yang sama gitu.
mulai dari makanannya ataupun pengunjung-pengunjung di sekitarnya juga sobat Buana, terus penampilan atau hiburannya, terus habis itu gimana cara pasar Ahad itu mulai dari buka sampai tutup gitu sobat Buana. Boleh banget nanti sobat Buana kalau punya pengalaman juga nih berkunjung ke pasar Ahad, boleh banget di spill di 085634545445. Nah sobat Buana, Bila akan bercerita lagi tapi setelah yang satu ini, nanti Bila akan kembali lagi sama sobat Buana semuanya.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Pila di pagi hari ini. Pastinya Pila tadi udah ngobrol Sobat Bahana banyak sekali ya, tentang beberapa pasar ahad yang ada di Ngawi. Tapi Sobat Bahana, melihat beberapa pasar ahad yang pernah Pila kunjungi gitu, dengan persentase pengunjung yang banyak sekali ataupun biasanya sampai berdempetan atau persempitan gitu waktu beli Sobat Bahana. Nah itu berarti menjadikan UMKM di sekitar itu, di sekitar tempat wisata itu tuh Sobat Wahana, itu bisa lebih maju ataupun berkembang gitu Sobat Wahana, dengan adanya pasar ahad tersebut. Jadi selain melestarikan budaya, juga melestarikan UMKM yang ada di sekitar daerah tersebut. Nah Sobat Wahana, kenapa juga sih banyak sekali peminat di pasar ahad ini? Kenapa pasar ahad atau pasaran Jawa ini banyak sekali yang berminat atau diminati gitu? Kalau menurut Bila sih karena jajanan jadul yang jarang dijumpai zaman sekarang Sobat Bahana, berhubung ada pasar ahad dan jajanan jadul dengan harga yang masih sama gitu Sobat Bahana. Mungkin kalau naik kayak sampai jajanan zaman sekarang tuh Sobat Bahana, itu banyak sekali orang yang suka. Ada lagi yang suka mungkin hiburannya gitu, hiburan yang menari yang mungkin jarang dijumpai juga kalau nggak ada acara tertentu Sobat Bahana. Hiburan pelestari budaya gitu, hiburan pelestari budaya, contohnya tari-tarian tradisional, terus habis itu karawitan, terus mungkin ada juga yang bernyanyi bersama gitu dengan lagu-lagu Jawa kayak gitu Sobat Bahana. Nah itu banyak sekali Bila jumpai di pasar ahad. Nah Sobat Bahana sendiri kenapa nih berminat ataupun tertarik dengan pasar ahad tersebut, ataukah dengan jajanannya gitu? Nah jajanan apa juga nih yang bikin Sobat Bahana tertarik dengan pasar ahad? Apakah jajanan-jajanan jadul yang Sobat Bahana mungkin dulu sering makan tapi sekarang jarang gitu, makanya ke pasar ahad untuk membeli atau buat jajanan jadul gitu. Nah ataukah Sobat Bahana suka dengan hiburan-hiburan di pasar ahad yang cukup unik gitu ya? Kalau enggak, Sobat Bahana bosan dengan coffee shop yang ada di Ngawi gitu, sudah bosan cari suasana yang berbeda, kita refresh kembali suasana budaya di Ngawi gitu. Nah boleh banget ya Sobat Bahana, di spill aja gitu ya di 0856345445.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, ternyata berakhir sudah sesi pertama Bahama Bila di pagi hari ini gitu ya. Bila akan kembali lagi di sesi kedua nanti. Jadi buat Sobat Bahana jangan kemana-mana, Bila nanti akan kembali lagi membahas seru tentang topik hari ini, yaitu tentang pasar ahad gitu ya. Setelah yang satu ini nanti Bila akan kembali lagi.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Radio Bahana FM Ngawi.
3: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
2: Radio Bahana FM Ngawi. Radio Bahana FM Ngawi.
3: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
2: FIFA World Cup 2026 live.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Nah, kembali lagi sama Bahana di Lensa Piala.